0: Gerber Sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah. Gitu.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
6: Jamaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekkah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
6: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
10: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
14: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
13: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
15: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
14: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
16: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
14: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
17: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
18: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Nice. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2022. Dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro3 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali menyapa, melanjutkan kebersamaan kita di Bogor pagi ini, saudara ya. Segmen kedua hadir untuk selantiasa menemani aktivitas Anda, saudara, hingga pukul 10 nanti kita bersama. Dan tentu masih kita hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini untuk Anda, saudara. Jelang nanti Dialog Asta Cita juga akan hadir untuk segmen ketiga di pukul 8:15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Yang mana nanti kita akan berbincang terkait dengan topik Bogor Inklusif Braille, tolak ukur implementasi aksesibilitas disabilitas ya. Dan Anda bisa ikut hingga nanti tepat pukul 8:45 ya. Dan pembahasan terkait topik tadi kita akan ulas bersama Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Ibu Enda Purwanti, bersama Ketua Pertuni Kota Bogor, Bapak Didin Muhtadin, saudara. Dan tentu bagi Anda yang saat ini tengah melaju menuju tempat aktivitas Anda, menemukan ketersendatan yang kurang biasa nih, kok tumben ya, macetnya beda gitu, dan ingin berbagi informasi lalu lintas kepada pengendara lainnya, kami akomodir di WhatsApp Pro 1081-5x4200 pergar. Bicara mengenai aksi dari timnas kita, saudara, selepas kita juga berbangga ya saat mengetahui timnas kita sudah mulai tumbuh, kemistrinya jalan, strateginya oke di bawah asuhan Jude Herdman, saudara. Timnas senior melumat Oman dengan 3-0. Kali ini kabar membanggakan lainnya juga datang dari timnas U19 yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 ya, yang mengalahkan Vietnam di Stadion Utama Sumatera Utara kemarin, saudara. Ini kalau udah ketemu sama Vietnam, memang intensitas terlalu tinggi dipraktikkan oleh kedua tim, saudara. Dan intensitas ini tentu membuat bentrokan juga seringkali tidak terhindarkan, karena gaya main Vietnam yang keras tidak membuat Indonesia juga jadi kendor, saudara. Yang pada akhirnya timnas kita bisa menang 2-1 tipis begitu ya. Gol Indonesia dicetak Reno Salampesi pada babak pertama, sementara Evandra Florasta ini mengungguli skor yang sempat dibuat seri oleh Vietnam, untuk kemudian kita lewat penalti saat injury time babak kedua mampu memenangkan Indonesia dan menyapu bersih 6 pertandingan grup A. Karena itu tim Nas U19 saat ini memuncaki klasemen grup A, saudara pendengar ya. Kita doakan saja nanti saat laga semifinal berlangsung, tentu kita bisa memberikan yang terbaik di pertandingan yang tentu dimainkan di publik sendiri, saudara. Oke, nanti kita kembali dengan kabar-kabar lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kehidupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bogor pagi ini kita lanjutkan kembali, saudara. Rangkaian segmen ketiga hadir di menit 15 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita di Dialog Asta Cita edisi Senin 8 Juni 2026 ini, kita akan berbincang hingga nanti tepat pukul 8 lebih 45 menit, saudara. Dan kita bicara mengenai kota yang maju, yang seringkali terlintas adalah gedung-gedung modern, kemudian jalanan yang tertata, ataupun pelayanan publik yang serba digital. Namun sesungguhnya ukuran kemajuan sebuah kota ini tidak hanya dilihat dari infrastruktur yang berdiri megah, melainkan juga dari seberapa besar kota tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya, pendengar. Dan disinilah makna inklusivitas menjadi sangat penting, karena bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra, akses terhadap informasi bukan sekedar kemudahan, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi. Dan salah satu wujud paling nyata dari akses itu adalah ketersediaan huruf Braille di ruang-ruang publik, saudara. Dan pagi ini kita akan mengangkat tema Bogor Inklusif, Braille sebagai tolak ukur implementasi aksesibilitas disabilitas, saudara. Dan telah hadir bersama kami dua narasumber yang akan memberikan perspektif ya dari sisi kebijakan maupun realitas di lapangan. Yang pertama kami kenalkan ada Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Ibu Endah Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endah.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng enjing sadayana.
0: Wilujeng enjing. Kabar sehat ya, Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Dan yang kedua, persis di samping kanan Ibu Endah juga ada Pak Didin Muhtadin selaku Ketua Pertuni Kota Bogor. Assalamualaikum Pak Didin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu ya Pak Didin ya.
2: Alhamdulillah Pangestu.
0: Alhamdulillah. Pak Didin mungkin nanti agak maju sedikit ya Pak. Oke baik. Dan untuk Anda, kami juga beri ruang untuk nanti kita akan berinteraksi ya. Jika ada pertanyaan sesuai dengan topik kita tadi, 08-15x4200 ataupun di 0251-8312450. Dan membangun kota inklusif ini ternyata gak cukup hanya dengan niat baik. Dibutuhkan payung hukum yang kuat juga, pengawasan yang konsisten, serta keberpihakan yang nyata dalam kebijakan publik. Kita ke Ibu Endah terlebih dahulu, Bu. Sejauh mana nih Bapemperda DPRD Kota Bogor memastikan prinsip aksesibilitas ya, termasuk penyediaan Braille di fasilitas publik, kemudian terintegrasi juga dalam Perda dan kebijakan pembangunan daerah. Mungkin yang pertama latar belakangnya dulu kali ya, Bu ya. Perda berbentuk Braille yang hadir pas banget di hari jadi Bogor yang ke-544 kemarin. Silakan Ibu.
1: Siap. Ya, tadi izin saya ngobrolnya kesana dulu ya, Kang ya.
0: Baik.
1: Boleh ya saya ngambilnya, Kang? Karena kita orang Sunda.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya di awal Januari kami dapat surat dari Karya Wiataguna yang Kemensos di Bandung.
0: Ya.
1: Nah, surat datang kepada kami DPRD Kota Bogor, konteksnya di sini adalah Bapemperda. Mereka menawarkan mentranslate Perda dalam bentuk Braille. Nah, tentu saja kami DPRD Kota Bogor menyambut baik inisiatif tersebut. Ini suatu hal yang sangat positif gitu ya. Kita melihat sebetulnya secara regulasi kita sudah punya Perda 2/2021 terkait dengan penyelenggaraan dan perlindungan penyandang disabilitas. Namun pada aspek teknis ternyata gitu ya, penyediaan Perda dalam bentuk Braille ini belum ada di Kota Bogor. Nah, akhirnya kami menyambut positif surat tersebut dan alhamdulillah bersamaan dengan Hari Jadi Bogor kemarin, kami DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pembuat regulasi gitu mengimplementasikan Perda 2/2021 tersebut dalam bentuk Braille tersebut gitu kan ya. Artinya aksesibilitas ini kita implementasikan dalam bentuk mentranslate tadi 4 perda dalam bentuk Braille gitu.
0: Oh, oke. Yang sebetulnya apakah Kota Bogor sendiri menjadi yang pertama atau justru memang di kota-kota lainnya juga sudah ada sebetulnya, Bu?
1: Iya. Sebetulnya kalau pas saya ke sana diskusi dan kunjungan dengan Karya Wiataguna itu sudah banyak kota-kota lain yang memang mentranslate ya bentuk perdanya dalam bentuk Braille. Namun DPR yang datang merespon ini sepertinya baru kami gitu kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang ada di sana gitu kan ya. Jadi kami melihat bahwa ini sebagai wujud bahwa DPRD tidak hanya fokus pada membuat regulasi, ya, tapi juga concern juga bagaimana regulasi tersebut bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, ya, terutama tunanetra gitu.
0: Iya, dan tentu saja hal ini juga disambut baik ya oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas tunanetra. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, Bu.
1: Baik.
0: Sejauh mana Bapak Pemperda DPRD Kota Bogor ini memastikan jika prinsip aksesibilitas ya termasuk penyediaan Braille di fasilitas publik itu terintegrasi di Perda dan juga kebijakan pembangunan daerah. Silakan, Bu.
1: Iya. Pertama mungkin saya akan cerita dulu bahwa secara umum undang-undangnya sudah ada ya, Undang-Undang 8 2016 yang tadi kita tuangkan dalam bentuk Perda 2 2021 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan disabilitas. Nah, dalam konteks ini Bapak Perda melakukan 3 fungsi. Yang pertama bahwa kami senantiasa menjadikan Perda 2 2021 ini sebagai filter dalam semua bentuk regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Bogor.
0: Okay.
1: Jadi kita selalu memastikan ketika ada propam Perda masuk atau rancangan Perda masuk, pastikan datanya ke Bapak Perda dulu nih. Nah, Bapak Perda akan diskusi, bertanya ke pemerintah Kota Bogor dari rancangan Perda yang disampaikan tersebut. Jangan lupa memasukkan Perda 2 2021 sebagai bagian dari hal yang harus masuk. Contoh, ketika kemarin kami membahas terkait dengan PBG, persetujuan bangunan gedung.
0: Yeah.
1: Nah, kan itu kan gantinya IMB ya, Kang ya. Kalau dulu kan Perda IMB, nah sekarang kan Perda PBG. Kami Pemperda menyampaikan hak wajib dalam konteks perizinan memasukkan baik itu PBG-nya maupun SLF-nya itu ada terkait dengan akses disabilitas gitu ya. Jadi sebagai like fungsi itu harus masuk tuh checklistannya dalam konteks regulasi atau aturan. Jadi yang pertama kita memastikan bahwa semua bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bogor itu menjadikan Perda 2021 itu sebagai dasar regulasi, filter awal. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong bagaimana konteks regulasi turunannya. Karena kan Perda ini pasti butuh turunannya tuh dalam bentuk perwali. Nah, alhamdulillah sih tahun ini akhirnya keluar juga perwalinya ya. Perwali terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi lama banget ya. Perdanya 2021, perwalinya baru selesai tahun ini 2026 gitu kan ya. Jadi kita memastikan tuh perwali itu kita kawal betul gitu kan ya. Yang ketiga, bagaimana evaluasi dalam bentuk sinerginya gitu kan ya. Konteks di sini Bapak Perda pasti akan menyampaikan kepada komisi-komisi terkait. Jadi kan kami regulasinya kan hanya membentuk regulasi nih, tapi fungsi pengawasan teknis itu ada di komisi-komisi. Nah, kita menyampaikan ke komisi 3 bagaimana aspek kelayakan bangunannya, aksesibilitasnya, baik itu terkait masalah remnya, terkait dengan apa untuk jalur jalan ya, pejalan gitu kan ya. Dan lain-lain itu ada. Kemudian komisi 4-nya gitu kan ya, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan sosial ini masuk juga. Dan kami juga berkoordinasi dengan badan anggaran. Kita berbicara terkait

yang sudah mengirimkan kepada kami. Ini tidak namanya memang di sini hanya hamba Allah saja nih ya. Namun di Tanah Sareal Kota Bogor ya, tepatnya di Jalan Bango yang tadi. Baik. Dan itu yang menjadi lokasi ya, di kawasan Jalan Bango samping Mega Passion Kecamatan Tanah Sareal. Untuk tumpukan sampah rumah tangga katanya yang terlihat mengendap dalam waktu yang lama, bahkan tidak lagi terangkut secara rutin sebagaimana mestinya. Dan disebutkan pengangkutan sampah itu hanya terjadi sesekali, itu pun dengan jeda waktu yang sangat panjang, sekitar satu kali dalam satu bulan. Dan setelah itu tidak ada kepastian jadwal pengangkutan berikutnya. Dan bisa dibayangkan volume sampah itu terus bertambah dari hari ke hari, menumpuk di satu titik yang sama ya, tanpa penanganan yang memadai. Kondisi ini bukan hanya soal pemandangan yang kurang sedap dipandang mata, tapi di lapangan jelas tumpukan sampah yang sudah mengendap ini akan menimbulkan bau menyengat yang cukup mengganggu ya, terutama di jam-jam tertentu ketika suhu meningkat ya. Bau itu perlahan menyebar ke lingkungan sekitar, masuk ke area pemukiman warga dan mengganggu kenyamanan aktivitas harian, mulai dari beristirahat di rumah hingga beraktivitas di luar. Dan lebih jauh kondisi ini juga mulai berdampak di pada aspek kesehatan lingkungan. Tumpukan sampah yang dibiarkan terlalu lama ini berpotensi menjadi sarang lalat ya, dan juga hewan pengerat nih. Dan kalau dalam jangka panjang, dan hal ini tentu bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit berbasis lingkungan, terutama di kawasan yang padat penduduk. Warga yang memiliki anak kecil ataupun lansia akan menjadi pihak yang paling rentan ya terhadap dampak tersebut. Dan kalau dari sisi sosial juga kondisi ini memunculkan keresahan ya, warga yang sebenarnya sudah berupaya memenuhi kewajiban iuran kebersihan ini ngerasa nggak mendapatkan layanan yang sepadan. Ada rasa ketidakpastian dan juga ketidaknyamanan yang terus berulang ya, setiap kali melihat sampah kembali menumpuk tanpa ada kepastian jadwal pengangkutan yang jelas. Dan situasi ini perlahan menggerus kepercayaan juga terhadap sistem layanan kebersihan di tingkat lingkungan. Dan di aduan ini pun disampaikan bahwa warga pada dasarnya tidak menolak kewajiban pembayaran, bahkan menyatakan kesediaan untuk terus membayar iuran kebersihan. Namun yang menjadi harapan utama adalah hadirnya layanan yang konsisten, terjadwal, dan tentu bisa diandalkan sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihannya, tidak berubah menjadi titik penumpukan sampah ya. Dan kami akan teruskan aduan ini ya kepada pendengar yang sudah mengirimkan aspirasinya kepada instansi yang memiliki kewenangan langsung tentu dalam pengelolaan sampah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ya. Dan instansi ini tentu kita harapkan bisa segera melakukan peninjauan lapangan untuk melihat langsung kondisi yang dilaporkan sekaligus mengevaluasi pola pengangkutan sampah di wilayah tersebut, pendengar. Dan langkah penanganan yang diharapkan tentu tidak hanya bersifat sementara, tapi juga menyentuh akar persoalannya seperti penjadwalan pengangkutan yang lebih konsisten, ya nggak sih? Peningkatan pengawasan juga di titik-titik rawan penumpukan, dan juga komunikasi yang lebih jelas kepada warga terkait sistem layanan yang berjalan. Karena pada akhirnya persoalan sampah bukan hanya urusan teknis pengangkutan semata, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan tentu lingkungan yang bersih serta tertata adalah bagian penting dari kenyamanan kita tinggal, belum lagi kesehatan warganya dan juga citra kawasan pemukiman itu sendiri. Nanti kita akan pantau, dan kami sudah mengirimkan apa yang menjadi poin aduan ya yang sudah kami bacakan tadi, dan memastikan bahwa suara Anda tidak berhenti hanya sebagai laporan saja, tapi nanti kita akan tindak lanjuti ya, dan kita akan pastikan pihak berwenang juga bisa menghadirkan jawaban atas permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Dan untuk yang lainnya masih kita tunggu, pendengar. Jika ada, boleh, jangan lupa ya, jangan secara identitasnya mungkin bisa
Anda sampaikan secara rinci supaya tim Halo RRI juga bisa mengakomodir dan juga mendatanya lebih detail, saudara. Dan laporan berikutnya dari warga.

0: terkait masih persoalan lingkungan yang dampaknya langsung ke kesehatan warga. Kali ini aduan datang dari kawasan Curug Permai, RT 03 RW 01 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, menyampaikan jika aktivitas pembakaran sampah di lingkungan sekitar ini sudah berlangsung cukup lama, Kang, menimbulkan gangguan serius bagi pernafasan mereka. Asap tebal ya dari sampah yang dibakar itu menyebar ke pemukiman, menimbulkan bau yang menyengat juga, dan tentu saja membuat udara di sekitar ini menjadi sulit untuk dihirup ya, karena nggak jarang warga melaporkan munculnya iritasi pada saluran pernafasan, kemudian batuk, mata perih, terutama bagi anak-anak dan juga lansia yang lebih rentan terhadap polusi udara. Dan menindaklanjuti laporan ini, Halo RRI akan meneruskan aduan kepada instansi yang tentu memiliki kewenangan serta pengawasan dan juga pengelolaan kualitas lingkungan ya, lagi-lagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Nah, ini kita akan coba sandingkan dengan laporan yang sebelumnya untuk bisa melakukan pengecekan langsung ke lokasi, kemudian memberikan sosialisasi juga terkait bahaya pembakaran sampah ya, dan melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku, saudara. Nanti kita akan pantau proses tindak lanjut dari laporan ini, saudara, untuk kami teruskan ke pihak-pihak terkait tadi. Dan kita masih memiliki 25 menit ke depan kebersamaan kita di Halo RRI. Jika ada hal yang ingin Anda suarakan, kita masih akomodir, masih di nomor yang sama. Jika ingin berkirim pesan atau phone voice note di 0815x4200, dan jika ingin suara Anda langsung terdengar di udara, telepon kami di 0251 8312 450. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
1: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Segmen Halo RRI, kita lanjutkan kembali. Beberapa aspirasi sudah kami bacakan, dan beberapa aspirasi juga ingin disuarakan secara langsung ya. Dan ini cukup serius memang saat menyentuh aspek pelayanan dasar kesehatan pendengar. Dan kali ini laporan berkaitan dengan pengalaman seorang warga yang mengaku mengalami penolakan saat hendak mendapatkan pelayanan berobat di salah satu rumah sakit daerah atau RSUD. Kita sudah tersambung dengan Pak Yanto kali ini. Selamat pagi Pak Yanto.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, di mana Pak Yanto?
2: Saya nanya untuk Gus Dur di Cilpakuan, Bang Nasrul.
1: Oke, di Pakuan ya?
2: Cilpakuan, Bogor Tengah.
1: Oh, Ciheuleut Pakuan. Karena Bogor emang nggak ada Cipakuan mah ya, tapi Ciheuleut Pakuan ada. Betul. Pak Yanto, silakan ceritakan apa yang menjadi pengalaman Bapak. Katanya saat ketika datang untuk mendapatkan penanganan medis, tapi justru tidak mendapatkan layanan yang sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Yanto ya. Silakan Pak.
2: Ya, waktu itu tanggal 23 Agustus lah, tahun lalu.
1: Tahun lalu
2: saya
1: ya?
2: Itu, tahun lalu sakit. Saya nggak tahu awal ini saya baru ngadu sama siapa, nggak tahu. Baru kali ini saya dengar awal LRI bisa nyambung. Nah, akhirnya. Akhirnya saya ngatur sekarang aja.
1: Okay.
2: Saya 23 Agustus awal hari Minggu 23 Agustus tahun lalu, itu kaki saya kan udah ada keropos tulang.
1: Baik.
2: Tapi saya nggak mau dioperasi karena takut, takut lebih parah. Akhirnya nggak tahu tanggal 23 Agustus itu parah kaki saya tuh. Jadi kalau jalan tuh bakal bangun tidur agak jongkok-jongkok.
1: Oke.
2: Okay. Maaf aja, punten maaf aja. Sampai saya mau ke kamar mandi, nggak sampai ke kamar mandi udah ini keluar duluan.
1: Oke, oke.
2: Karena kan akhirnya saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit di sana udah akhirnya ditunggu berapa lama saya masuk. Bapak sakit apa? Sakit saya pulang. Nggak bisa Pak, kalau udah parah banget baru bisa. Kenapa dok? Saya ini kan ini sakit banget, saya bilang, nyeri banget, saya bilang. Ini kalau misalnya, ini bisa kalau di sensor, bisa aja sakit parah, saya bilang itu dok.
1: Okay.
2: Ya, akhirnya nggak bisa gini. Oh, kalau gitu gini aja dok. Kalau saya kesini, besok saya minum Endrin aja atau minum bir, supaya saya mampus dulu, baru saya dirawat. Saya bilang gitu. Ngapa saya kasar ngomong gitu, karena saya nggak tahan sakitnya.
1: Oke. Jadi memang rasa frustasi itu yang membuat Bapak akhirnya bersuara sedikit lantang begitu ya?
2: Ya, baru kalau awal ini baru saya kan saya kepang-pang duduk kan langkah nama ini Radio RRI itu waktu 3 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Saya kira saya kan yang pun jadul.
1: Aha.
2: Saya kira nggak bisa pakai nomor langsung telepon.
1: Okay.
2: Baru kali ini berdengar bisa. Saya tambah bangga, tambah. Jadi semangat saya kalau ke RRI itu bisa nelfon terus.
1: Baik. Setelah pengalaman tahun lalu yang kurang menyenangkan begitu ya Pak, apakah sudah dicoba kembali untuk tahun ini begitu? Apakah sebelum Bapak pulang dari rumah sakit mendapat keterangan begitu, hal-hal yang tampaknya harus dipersiapkan misalnya Pak Yanto?
2: Udah enggak, saya paling aja udah pesimis saya, kayak kemarin saya kontrol juga.
1: Yeah?
2: Saya kontrol di mana? Di kontrol di RSUD juga kan ada ini kronis jantung.
1: Aha.
2: tiap bulan kan ke sana.
1: Baik.
2: Saya udah berapa bulan saya nggak ke sana lagi karena banyak peraturan. Handphone saya kan handphone jadul. Kedua, yang punya handphone Android kan anak saya kan kalau itu kan kerja. Istri saya juga nggak punya handphone biasa, handphone apa Android juga, tapi kan kita udah tua.
1: Oke.
2: Jadi ya banyak peraturan di RSUD.
1: Baik.
2: Akhirnya sampai udah berapa bulan ini saya nggak pernah kontrol, ya beli obat di luar aja. Om MT kasih contohnya, saya beli di luar. Tolonglah RSUD jangan lebih sulit orang buta lah. Saya udah capek, udah tua, usia 63.
1: Baik.
2: Saya capek banget sebelang itu. Saya udah ngampas sama RSUD tang ya kalau gini aja. saya selain naik tunggu malaikat aja malaikat ini lah yang jemput.
1: Baik, istighfar ya Pak ya. Tetap bersabar. Ada hal lain mungkin yang mungkin nanti kami catat untuk disuarakan ke pihak RSUD nantinya.
2: Bang Boy, ini lapisnya boleh catat.
1: Apa?
2: Yang emosinya dicatat nggak? Karena kan Bang Boy kan ke ini.
1: Okay.
2: Bang Nasrul ke ini.
1: Nanti, baik. Nanti tim kami selepas ini akan meminta nomor telepon Bapak ya. Untuk nanti kita akan catat dan kita follow up begitu.
2: Pak Yanto. Kedua Bang Boy. Bang Nasrul, maaf deh. Itu saya pernah tahun yang lalu. Katanya saya udah 63 kan lansia nih. Dan saya kan pernah tukang pijat. Saya itu ada katanya mau ada orang ngurus. Orang orang ini lah, orang apa tetangga sini. Orang kelurahan. Tapi saya udah kasih catatan semuanya, tapi sampai sekarang saya enggak dapat lansia. Oh, itu tuh orang itu minta ongkos juga, saya kasih ongkos sedikit sih. Pak, buat ongkos ada enggak? Ada, saya bilang. Itu sebelum lebaran, sebelum puasa deh. Apa tunanetra saya seperti saya usia 63 misalnya tukang pijat pijat itu bisa nggak terima lansia?
1: Oke. itu saja.
2: Makasih Bang Mas, saya menangis ini kesel aja.
1: Iya. Baik. Oke, Pak Yanto, terima kasih sudah bergabung di Halo RRI ya Pak Yanto ya.
2: Makasih.
1: Ya, sama-sama Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto di Ciheuleut Pakuan ya, bahwa beliau juga menyampaikan kegelisahannya kaitan fasilitas kesehatan daerah yang prinsipnya adalah garda terdepan untuk layanan kesehatan publik yang seharusnya memberikan akses pelayanan dasar begitu bagi warga yang membutuhkan. Namun ketika situasi penolakan atau ketidakterimaan layanan ini langsung menyentuh rasa kepercayaan terutama dari Pak Yanto ya terhadap sistem layanan kesehatan itu sendiri. Dan dari sudut pandang Pak Yanto yang mana kejadian seperti tadi menimbulkan kekhawatiran, ada rasa cemas ketika harus kembali mengakses layanan kesehatan di kemudian hari begitu ya. Apalagi secara skala secara mingguan saja itu kan memang harus ada cek ya, tapi karena tidak adanya kejelasan mengenai prosedur yang seharusnya dijalankan, padahal dalam situasi kesehatan, kecepatan dan kepastian layanan itu seringkali menjadi faktor yang sangat krusial. Nanti kita akan coba follow up kembali ya untuk meneruskan apa yang menjadi catatan keluhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto ini bisa segera mendapat kejelasan begitu ya kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ataupun pengawasan layanan kesehatan daerah yaitu Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dan Dinkes ini diharapkan juga oleh masyarakat bisa melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap peristiwa yang dilaporkan, berkoordinasi dengan pihak RSUD terkait, dan juga memastikan bahwa standar pelayanan kesehatannya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan langkah klarifikasi, evaluasi itu menjadi bagian penting supaya kejadian yang serupa apa yang diceritakan oleh Pak Yanto itu bisa dicegah ya di kemudian hari, sekaligus memberi kepastian kepada masyarakat bahwa setiap warga yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapatkan haknya sesuai prosedur yang ada. Baik, pendengar masih di Halo RRI, dan ini ada satu keluhan lainnya yang kami dapati untuk kemudian direspon langsung saudara ya oleh dinas terkait. Dalam hal ini adalah Ibu Enda Purwanti selaku Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor yang kebetulan tadi juga menyapa kita dalam dialog Asta Cita untuk kemudian kami sodorkan aduan masyarakat dan langsung direspon oleh beliau. Dan apa yang menjadi jawaban serta solusi yang ditawarkan kita akan dengarkan rekamannya berikut ini. Ini ada Pak Rido di Sukasari, banyak gedung publik sudah memiliki rem ataupun jalur khusus disabilitas, namun belum menyediakan braille. Apakah ini menunjukkan kalau pemahaman tentang aksesibilitas ini masih setengah hati? Ini kayaknya Bu Enda deh yang bisa jawab. Silakan Bu Enda.
3: Iya, siap Kang. Ya, PR bersama,
1: Bang. PR bersama, ya. Betul.
3: Emang dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD juga harus turun. Terima kasih Kang Rido ya. Yeah. Insya Allah nanti kami dalam konteks komisi mungkin ya akan menyampaikan komisi terkait untuk melakukan tindak langsung di lapangan. Apakah betul gitu kan ya, gedung-gedung yang dibangun ini secara aksesibilitasnya sudah dibangun tadi ya. Tetapi yang braille-nya belum ada. Nah ini menjadi PR juga ya. Nah tadi juga Pak Didi menyampaikan bahwa braille-nya tetap harus ada. Siap Kang, itu insya Allah menjadi masukan kami untuk melaksanakan sidak ya. Kita lihat sepertinya memang belum. Kalau contoh ya, misalkan kami di DPRD Kota Bogor ya, kalau aksesibilitasnya sudah ada, tapi tadi dalam bentuk braille memang sepertinya belum. Baru yang petunjuk jalan aja ya, yang umumnya memang ada.
1: Oke. Begitu ya Pak Rido ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada satu pertanyaan lagi dari Bu Siti di Indaprasta. Apakah saat ini pembangunan infrastruktur di Kota Bogor sudah melibatkan komunitas disabilitas sejak tahap perencanaan? Silakan Bu Enda mungkin bisa merespon nih.
3: Sepengetahuan saya di Bapeda ya, Badan Perencanaan Daerah, tentu saja senantiasa, walaupun tidak dilibatkan langsung gitu kan ya, dalam konteks pembuatan perencanaan itu pasti kita melihat tadi yang merujuk pada regulasi. Nah, regulasi ini menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan. Jadi baik langsung tidak langsung insya Allah sebetulnya kita melibatkan. Nah mungkin bisa dilihat tadi ya, dalam aspek pembangunan infrastruktur kota sudah mulai ke arah memang aksesibilitas dibangun. Tapi yang kita berharap tadi bukan hanya infrastruktur yang kita kuatkan, tapi yang non infrastruktur juga harus kita perluas lagi.
1: Baik, jawaban dari Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Ibu Enda Purwanti. Semoga menjawab keresahan dan juga aduan dari suara masyarakat ya, yang kami dapat di Halo RRI. Selanjutnya pendengar, kembali Halo RRI juga menerima aduan yang menyoroti persoalan ketertiban lalu lintas. Kali ini khususnya kaitan dugaan penggunaan kendaraan berplat merah ya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya di lapangan. Dan kita akan dengarkan suara berikutnya dari Pak Cipto ya, di Kebon Pedes, berikut ini.
4: Halo, selamat pagi RRI Bogor. Selamat pagi para pemirsa. Semoga sukses dan sehat selalu. Tak pesan-pesan saya Cipto M dari Kebon Pedes. Menginformasikan atau menindaklanjuti tentang apa yang pernah saya utarakan tentang pelanggaran lalu lintas. Saya berharap untuk pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, terutama pihak sekolah SMP atau SMA ya, karena masih banyak anak-anak sekolah yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua, sudah berboncengan melebihi aturan, tidak menggunakan helm, motor mati, plat nomor tidak ada, spion pun hasen tidak ada gitu. Sepertinya mereka pun menjalankannya kadang-kadang kurang sopan di jalan, dikasih tahu malah nyinyir-nyinyir, tertawa gitu. Tolong saya berharap pihak berwenang dari kepolisian dan pihak dari sekolahan itu menerapkan aturan bahwa anak sekolah tuh dilarang membawa motor. Walaupun diantar dengan orang tua harus menggunakan helm, karena banyak sekali ya. Dan saya juga tidak menutup mata bahwa masih banyak yang berseragam korpri tidak menggunakan, berkendara tidak menggunakan helm. Kadang-kadang saya melihat juga anggota TNI atau ABRI seperti itu juga. ya tolonglah minta kesadarannya. Ini semua demi keselamatan bersama gitu. Jangan sampai ada yang dirugikan, bukan diri sendiri yang rugi, orang lain pun pasti akan merasa rugi bila terjadi permasalahan di jalan atau kecelakaan di jalan. Oke, itu saja ya dari saya. Mohon tindak lanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Cipto di Kebon Pedes ya, sambil stay tune juga tampaknya di Pro 1 karena backsound saat beliau merekod suaranya itu backsound suara saya, jadi saya juga fokusnya agak terbelah tadi, tapi cukup konkret tadi apa yang sudah disuarakan oleh Pak Cipto yang sangat concern ya, terutama dengan kondisi jalanan yang ada di Kota Bogor. Dan laporan untuk kali ini tidak hanya mengenai situasi lalu lintas yang mengkhawatirkan ya, apalagi di jam-jam padat aktivitas pagi ini terlihat adanya pengendara sepeda motor yang membawa yang membawa kendaraannya justru ya anak sekolah itu sendiri, belum lagi boncengan dengan melebihi kapasitas ya, kondisi yang bukan hanya soal ketertiban berlalu lintas tapi juga menyangkut keselamatan di jalan raya saat ditegor atau mungkin di papatahan ya, muncak orang Sundamanya, bukannya nurut tapi justru kebalikannya begitu, malah nyolot. Dan motor yang semestinya dirancang untuk dua orang tadi karena prakteknya seringkali digunakan untuk mengangkut tiga atau bahkan lebih penumpang gitu dengan posisi yang tidak sepenuhnya aman, terutama ketika anak-anak berada di tengah kepadatan kendaraan. Dan Pak Cipto juga menyoroti situasi seperti itu sering terjadi ya di lapangan ya, ada faktor keselamatan, ada faktor pelanggaran ya, dan tentu faktor disiplin berlalu lintas secara umum ya, aturan lalu lintas yang telah mengatur jumlah penumpang untuk menjaga keseimbangan dan juga keselamatan, tapi sering ditemukan kebiasaan yang dianggap wajar padahal berisiko tinggi kalau terus dibiarkan. Tadi juga berkeinginan ya supaya ada tindak lanjut begitu dari pihak terkait dalam hal ini ya dinas kepolisian tentu saja ya, untuk menjaga ketertibannya. Oke, dan kami tampung untuk itu, nanti kita akan coba sambungkan dan selanjutnya kita akan tunggu respon ya atas apa yang sudah Pak Cipto suarakan di Halo RRI kali ini, saudara pendengar ya, karena setiap laporan dari masyarakat ini sebagai bagian dari upaya bersama juga untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, lebih aman, dan tentu ramah bagi semua pengguna jalan. Oke, pendengar, waktu juga lah yang membatasi kebersamaan kita, dan tadi berbagai isu sudah muncul ya dan menjadi aspirasi yang masuk di Halo RRI, aduan terkait di lapangan mulai dari pelayanan publik, kebersihan lingkungan, kemudian juga tadi kesehatan, ditutup oleh Pak Cipto mengenai ketertiban lalu lintas hingga keselamatan di sekitar lingkungan sekolah. Semuanya menjadi pengingat bahwa ruang publik membutuhkan perhatian kita bersama, bukan hanya dari pemerintah ataupun instansi terkait, tapi juga kesadaran kita sebagai masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di sekitar kita, saudara. Kita tunggu terus sepanjang hari, saudara pendengar, suara yang masuk melalui Halo RRI yang menjadi partisipasi publik yang sangat berarti bagi kami, karena dari situlah terlihat bahwa Anda tidak diam, Anda peduli dan juga ingin melihat perubahan yang lebih baik yang terjadi di lingkungan tempat Anda tinggal, saudara. Dan kami tampung setiap aduan saudara pendengar untuk kami teruskan ke pihak-pihak yang berwenang. Nanti kita follow up kembali dan kita akan hadirkan di Halo RRI berikutnya di hari Rabu dan juga Jumat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan untuk ikut berpartisipasi di Halo RRI kali ini. Jangan berhenti untuk bersuara karena setiap laporan Anda bisa sampaikan menjadi awal dari perbaikan. Waktunya saya Nasrul Alwi pamit undur diri saudara. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Dan menjadi bagian akhir kebersamaan kita di rangkaian Bogor pagi ini. Dan selepas ini nanti akan hadir dan ditemani oleh rekan Delis Nur di Bogor siang ini. Saya pamit, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Kami buka dengan segmen informasi terkait pengaruh utamaan gender pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Juga nanti tepat pukul 12 ya, kami hadirkan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Tepat pukul 13 melengkapi informasi Anda di siang hari, kami hadirkan Warta Asta Cita dan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 24 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Komisariat Korps PMII Putri, Korpri atau STAIM Tarate, ini menggelar Sekolah Islam Gender di Aula STAIM Tarate pada Sabtu 7 Juni 2026 lalu, pendengar. Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bagi kader dan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam, sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan, pendengar. Dan melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman yang teoritis, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan refleksi mengenai isu keadilan gender, peran perempuan, serta nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan Sekolah Islam Gender ini juga diharapkan dapat melahirkan kader-kader korpri yang progresif, lalu juga memiliki wawasan luas serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan kehidupan yang adil, setara, dan berkeadaban, pendengar. Dan pada hari pertama pelaksanaan, peserta menerima materi tentang sejarah gerakan perempuan yang disampaikan oleh Raudlatun atau Odax ya, mantan ketua PC Korpri Ciputat dan aktivis perempuan. Dan dalam pemaparannya ia juga mengajak bahwa peserta menelusuri

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Berikut lepas pukul 10 lewat 41 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, komunikasi perspektif gender dinilai penting ya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan perempuan di tingkat desa. Demikian disampaikan Wakil Menteri Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin, pendengar. Dan menurutnya ini berbagai nilai budaya dan adat istiadat perlu dipahami secara kontekstual. Namun hal tersebut harus dikoreksi apabila menimbulkan ketimpangan dan merendahkan martabat perempuan. Veronica juga menyampaikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak setara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Namun masih banyak juga nih tantangan di tengah akar rumput ya, terutama wilayah pedesaan dengan keberagaman adat, kebiasaan, dan juga ritual lokal, pendengar. Menurut Veronica, Kementerian PPPA ini telah menyiapkan program kebun pangan perempuan berbasis permakultur ya dan ekonomi restoratif untuk memperkuat kemandirian ekonomi, pendengar. Dan memang tujuannya untuk menjadi pintu masuk pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas desa. Dan pendengar, dalam menjalankan program ini, Kementerian PPPA juga bekerja sama dengan Institut Francis de Indonesia atau IFI, Lembaga Kerjasama Budaya Indonesia Perancis, dan Wakil Direktur Institut IFI Vincent Degol ini juga menyatakan bahwa kolaborasi tersebut akan menghasilkan solusi untuk jangka waktu berkelanjutan, jangka panjang ya, yang berdampak langsung untuk kesetaraan gender, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, demikian pengaruh utamaan gender telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu,
4: kita bernyanyi. Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Focajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti untuk saya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Selampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sebagai corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semuanya berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, kinerja pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif pada awal 2026, pendengar. Jadi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini mencapai 4,68 juta kunjungan sepanjang Januari hingga April 2026. Dan angka ini meningkat ya 8,24% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini turut didorong juga oleh tingginya minat wisatawan dari Malaysia, lalu juga Australia, Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste, pendengar. Dan tentu sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, devisa pariwisata Indonesia pada triwulan 1 2026 ini mencapai 4,05 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,28 triliun rupiah, pendengar. Naik sekitar 6,3% ya dibandingkan tahun lalu atau tahun 2025. Dan pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan agar sektor ini semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 11:55. Selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan dengan segmen yang akan menghadirkan sajian lagu hits pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 12:34. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan sajian lagu pop Sunda yang kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda pendengar. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kami hadirkan sajian lagu pop Sunda menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi bagi Anda yang sekarang masih disibukkan dengan setumpuk pekerjaan, tidak ada salahnya untuk jeda sejenak, istirahat terlebih dahulu, makan siang supaya nanti kembali fokus untuk menyelesaikan pekerjaan Anda hari ini, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor ya, di kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Asta Cita, dilanjutkan dengan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, Prodangdut RRI Bogor, yang akan kami hadirkan selepas Warta Asta Cita nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin melihat di dalamnya dong, ya ada apa ada apanya. Tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa.
1: Di awal Januari kami dapat surat dari Karya Wiyata Guna. Mereka menawarkan mentranslate perda dalam bentuk braille.
2: Semua sudah siap. Jamaah kloter 10 yang tiba hari Jumat besok, insya Allah tetap kami pusatkan di Masjid Raya.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, Senin 8 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Penyediaan peraturan daerah dalam bentuk huruf braille menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akses informasi bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra di Kota Bogor. Persiapan penyambutan jemaah haji Kota Bogor kloter 10 yang akan tiba Jumat mendatang terus dimatangkan. Hal itu terlihat dengan adanya koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor dengan pemerintah daerah setempat. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
2: Untuk Pak Dadan itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak. Baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
3: Di sini.
2: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya, tapi di sini kosong, enggak ada apa-apa.
3: Bukan di sini. Berarti.
2: Bukan. Di rumah yang di Bogor kalau enggak salah.
3: Melakukan.
2: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek. Kemarin kalau enggak salah, malam kemarin itu malam Rabu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
4: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indo Cemerlang Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
0: Saudara, penyediaan peraturan daerah dalam bentuk huruf Braille menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akses informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Penyediaan peraturan daerah dalam bentuk huruf Braille menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akses informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Kota Bogor. Kehadiran dokumen hukum yang dapat dibaca secara mandiri diharapkan mampu memperkuat pemenuhan hak atas informasi yang setara bagi seluruh warga. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti, mengatakan, akses terhadap informasi hukum yang setara dinilai penting agar penyandang disabilitas dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurutnya, langkah tersebut berawal dari masukan komunitas tunanetra yang mengusulkan agar regulasi daerah dapat diakses dalam format yang lebih inklusif.
6: Di awal Januari, kami dapat surat dari Karya Wiataguna. Mereka menawarkan mentranslate perda dalam bentuk Braille. Ini suatu hal yang sangat positif gitu ya. Kita melihat sebetulnya secara regulasi kita sudah punya Perda 2 2021. Namun pada aspek teknis ternyata gitu ya, penyediaan perda dalam bentuk Braille ini belum ada di Kota Bogor. Alhamdulillah, bersama dengan Hari Jadi Bogor kemarin, kami DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pembuat regulasi gitu mengimplementasikan Perda 2 2021 tersebut dalam bentuk Braille tersebut.
5: Sementara itu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menyambut baik hadirnya perda dalam huruf Braille. Ia menilai Braille merupakan identitas penting bagi tunanetra dan keberadaan perda dalam format tersebut akan memudahkan akses terhadap berbagai informasi hukum yang selama ini sulit dijangkau.
7: Braille itu istilahnya itu identitas ya, identitas kami tunanetra sangat berterima kasih kepada yang apa sih yang membuat Braille dulunya ya. Intinya sangat bersyukur, senang ya tentang adanya perda disabilitas. Jadi sangat bersyukur, alhamdulillah sekali. Tentang manfaatnya mungkin besar ya. Kita jadi tahu tentang informasi perda disabilitas dan perda-perda yang lainnya ya.
5: Melalui penyediaan perda dalam huruf Braille, diharapkan penyandang tunanetra dapat memperoleh informasi secara lebih mandiri serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin inklusif di Kota Bogor.
0: Saudara, persiapan penyambutan jemaah haji Kota Bogor Kloter 10 yang akan tiba Jumat mendatang terus dimatangkan. Hal itu terlihat dengan adanya koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor dengan pemerintah daerah setempat. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Kementerian Haji dan Umroh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan kepulangan jemaah haji kloter 10 asal Kota Bogor yang dijadwalkan tiba pada Jumat mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyambutan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun keluarga penjemput. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Indra Karmawan menjelaskan bahwa pola pelayanan telah disusun mulai dari kedatangan jamaah di Embarkasi Bekasi hingga menuju titik akhir penyambutan di Masjid Raya Kota Bogor. Pengaturan tersebut mencakup alur transportasi, penempatan petugas, serta mekanisme penjemputan agar proses kepulangan berlangsung tertib. Menurut Indra Karmawan, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Kota Bogor, aparat keamanan, dinas perhubungan, serta unsur pendukung lainnya. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memastikan mobilitas jemaah dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
9: Saya terus berkoordinasi dengan petugas kloter 10 dan 27, dan untuk 10 yang akan pulang pada hari Jumat besok tanggal 12 Juni, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Masjid Raya, terus Saka Amal Bakti Pramuka yang ada di Kemenag, termasuk dengan Kepala Kemenag juga pada hari Jumat kemarin, dan semua sudah siap. Jamaah kloter 10 yang tiba hari Jumat besok, insya Allah tetap kami pusatkan di Masjid Raya.
8: Selain fokus pada kedatangan jamaah, pemerintah juga memastikan distribusi barang bawaan jamaah berjalan sesuai rencana, sehingga sebagian besar koper dan barang kiriman jamaah telah terlebih dahulu tiba di Indonesia melalui layanan pengiriman pos, sehingga dapat memudahkan proses kepulangan.
9: Terkait dengan antisipasi kemacetan dan sebagainya, pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, Saka Amal Bakti, Pramuka yang ada di Kemenag sudah siap mengerahkan personilnya, supaya kepulangan jamaah haji Kota Bogor berjalan dengan lancar. Dan insya Allah memang sampai di Masjid Raya Kota Bogor pada hari Jumat sekitar pukul 18.30 atau paling lambat pukul 19.
8: Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh tahapan kepulangan jemaah haji asal Kota Bogor dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Persiapan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal sebagai bentuk penghormatan kepada jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci.
0: Saudara, kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pajak menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga Kabupaten Bogor. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pajak menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga Kabupaten Bogor. Memasuki usianya yang ke-544 ini, pemerintah Kabupaten Bogor menekankan dua hal tersebut menjadi pilar penguat pembangunan. Mulai dari kelahiran dan kematian, pelayanan administrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan demi menjaga hak dasar warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendaftar sekolah hingga melamar pekerjaan dan membuka usaha. Melalui penguatan di 7 unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Reynaldi Yusafiansyah mengungkapkan, selain menerapkan teknologi melalui situs Siloka, mulai dari pendaftaran, unggah berkas, dan sistem booking antrian, juga tersedia layanan di 7 UPT di masing-masing wilayah di Kabupaten Bogor yang sudah dapat menerbitkan produk administrasi penduduk tanpa harus ke pusat kota di Cibinong.
11: Kita dengan jumlah penduduk yang luar biasa, dan target pelayanan kita adalah semua penduduk. Berbicara masalah pelayanan, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini punya tugas yang luar biasa. Pertama, sejak dia lahir, kita sudah layani dengan menerbitkan akta kelahiran sampai dia meninggal, kita masih memberikan pelayanan. Jadi dari kurun waktu itu kita menyadari bahwa tidak sedikit dan tidak mudah kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Memang muncul pameola, ada semacam pemusatan-pemusatan pelayanan, one stop service, one day service, itu hanya baru bisa dilakukan di dinas dan di 7 PT. Kita menyadari bahwa hal itu akan mungkin membuat masyarakat antrian semakin banyak, durasi pelayanan semakin lama.
10: Saat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tahun 2026, Disduk Capil juga memecah rekor MURI pelayanan publik 100 jam non-stop selama 24 jam penuh tanpa henti. Sumber pembangunan daerah berasal dari pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor juga memaksimalkan pemasukan melalui intensifikasi pajak daerah. Seperti dijelaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, dari upaya itu pun direalisasikan dalam pembangunan yang sudah direalisasikan masyarakat di Desa Malasari dengan peningkatan status dan kualitas jalan sepanjang 40 km yang belum pernah disentuh pembangunan sejak tahun 1945.
12: Pendidikan gitu kan, kadang memang kan secara postur memang khusus kesehatan, pendidikan itu harus mendapat posisi yang besar dalam penganggaran. Nah itu yang memang kita kejar ya, artinya apa yang kami lakukan, yang masyarakat juga lakukan gitu kan, melalui pembayaran pajak. Nah itu akan kembali lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat pasti akan menerima manfaat ya, secara langsung saya katakan gitu, secara langsung. Jadi kita Pemerintah Kabupaten Bogor sekarang berusaha bahwa apa yang sudah diberikan itu amanat gitu kan, kita kembalikan sesuai porsinya.
10: Target total penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 4,17 triliun. Target tahun itu mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan target pendapatan pajak tahun 2025 sebesar 3,81 triliun. Faktor pendorong tingginya capaian pajak antara lain akselerasi realisasi yang cepat pada paruh pertama tahun 2026, kebijakan relaksasi pajak daerah 2026 yang membebaskan PBB bagi tagihan di bawah Rp100.000, serta pemberian diskon pembayaran pokok mendorong warga membayar lebih awal hingga pemutihan piutang.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, kegiatan Dharma Santi Umat Buddha Kota Bogor dalam rangka peringatan Waisak 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kerukunan antar warga. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menilai tema Menebar Cinta Menumbuhkan Perdamaian Dunia memiliki makna yang relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, perdamaian berawal dari diri sendiri sebelum berkembang ke lingkungan keluarga, masyarakat, hingga kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Menurut Dedi Rahim, umat Buddha telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Kota Bogor dan turut memberikan kontribusi dalam perkembangan daerah. Keterlibatan generasi muda dalam Dharma Santi dinilai menjadi tanda bahwa nilai-nilai cinta kasih, toleransi, persaudaraan, dan kebangsaan terus diwariskan kepada penerus bangsa. Saudara, ketahanan sektor pertambangan dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Ketahanan sektor pertambangan dinilai menjadi salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan ekonomi di Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral. Keberadaan cadangan tambang yang dimiliki Indonesia merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang, termasuk sumber daya alam yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Akademisi Presiden University Tengku Rezansah menilai sektor pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tapi juga bagian dari instrumen ketahanan nasional. Menurutnya, negara harus memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan tambang yang bernilai strategis dan semakin langka. Kehadiran negara menjadi pengawasan yang kuat diperlukan agar eksploitasi sumber sedaya tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
15: Kedua negara itu ada geoekonomi, satu lagi geosocial cultural. Jadi pokoknya kita bermain dengan mereka serentak, kita sedot energinya gitu. Tapi kita tidak sampai menjadi ekor mereka. Nah, jadi kalau hari ini kesannya kita dekat ke Amerika, jauh dari Cina, tapi tahun lalu dekat kepada Cina daripada Amerika kan? Dalam pertahanan ada yang namanya, kita kerjasama namanya Super Garuda Shield. Betul kan? Dan Garuda Shield. Itu macam perang beneran gitu, di tiga pulau itu. Sedangkan tentara-tentara Amerika Serikat, marinir itu untuk perang dengan hukum apa? Dan hukum dia kan? Kalau ada terjadi sesuatu. Jadi dengan adanya Latin dan Amerika Serikat, itu merupakan jaminan juga bahwa kalau ada pihak-pihak lain yang nyenggol-nyenggol kita punya teman di situ. Kita nggak mengatakan itu.
14: Tengku berpandangan bahwa cadangan mineral yang terus berkurang tanpa pengelolaan yang tepat dapat menggerus potensi ekonomi nasional secara perlahan. Kondisi tersebut berisiko mengurangi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan daya saing ekonomi serta memperkuat posisi strategis di tingkat global.
15: FDI China lebih banyak kepada Indonesia. Jadi kesan, jadi intinya adalah kita kasih di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat, kita kasih bidang ekonomi dengan China. Dan dengan sosial budaya, China sudah sangat kuat. Kerjasama China itu sudah, China itu sudah punya kerjasama level pemerintahan, level provinsi, level kota, betul kan? Level sekolah lagi, level profesi. Kita harus pintar-pintar berbagi kerjasama, sehingga tidak terkesan kita adalah binaan mereka. Kemudian juga kembali kepada mineral, ya kita harus punya kemampuan remote sensing dong. Kita harus bisa mengendalikan mineral kita, dan untuk itu kita kan tujuan mendirikan negara ini kan melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia. Harus kita lindungi juga dari penyelundupan, kemudian dari penyelundupan, kemudian eksploitasi yang tidak kelihatan. Jadilah bangsa yang bisa mengendalikan.
14: Pengelolaan pertambangan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Bangsa bukan sekedar sumber penerimaan negara dalam waktu singkat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor tambang perlu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus memastikan manfaatnya dapat diwariskan kepada generasi Indonesia pada masa yang akan datang.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Pemerintah Kota Bogor resmi memberikan jaminan masa depan bagi atlet dan pelatih berprestasi dengan membuka peluang bagi mereka untuk diangkat menjadi pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, maupun aparatur sipil negara atau ASN. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: Pemerintah Kota Bogor resmi memberikan jaminan masa depan bagi atlet dan pelatih berprestasi dengan membuka peluang bagi mereka untuk diangkat menjadi pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD, Badan Layanan Umum Daerah BLUD, maupun Aparatur Sipil Negara ASN. Kebijakan ini disahkan secara berkekuatan hukum tetap melalui Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 sebagai wujud apresiasi nyata dan perlindungan kesejahteraan jangka panjang bagi para pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah. Penerapan regulasi ini dilakukan secara selektif oleh Pemkot Bogor yang bekerja sama langsung dengan KONI Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KONI Kota Bogor Dedi Sumarna dalam sambutannya pada saat menghadiri event Tarung Derajat Wali Kota Cup 2026 kemarin. Dedi Sumarna menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan angin segar yang sangat dinantikan oleh insan olahraga.
17: Ini adalah sebuah langkah awal dan bagian daripada rangkaian untuk menghadapi Porprov 2026. Bahwa menjadi atlet ada sebuah pilihan. Pemerintah Kota Bogor sudah banyak memberikan kontribusi, sudah memberikan dukungan, baik itu sarana prasarana juga anggaran. Untuk apa? Pembinaan prestasi Kota Bogor. Melalui kami KONI Kota Bogor mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan kota yang saat ini selalu mensupport kegiatan-kegiatan pembinaan prestasi olahraga Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor saat ini sudah bukan janji tapi membuat sebuah aturan yang konkret untuk masa depan atlet dan pelatih Kota Bogor. Setiap kelipatan medali emas dipastikan dapat bonus. selain dapat bonus ketika kalian para atlet dan pelatih dua kali emas for prof, satu kali emas pon, amanat peraturan daerah dan SK wali kota yang sudah ditandatangani, kalian akan bekerja dan diterima di BUMD Kota Bogor.
16: Jaminan kesejahteraan melalui formasi BUMD dan ASN ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan tertinggi, tetapi juga motivasi besar bagi para atlet untuk terus fokus mendulang prestasi. Sementara itu, gelaran bergengsi kejuaraan Tarung Derajat Wali Kota Cup 2026 sukses diselenggarakan. Pengurus Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Kota Bogor, Febi, menyatakan bahwa event tahunan ini berhasil berjalan dengan lancar berkat anggaran mandiri yang tentunya juga didukung penuh oleh pemerintah Kota Bogor. Sebanyak 84 atlet ambil bagian dalam rangkaian kompetisi sengit ini. Febi berharap momentum Wali Kota Cup 4 tidak sekedar menjadi ajang kompetisi musiman, melainkan menjadi wadah potensial untuk menjaring generasi baru yang berkualitas.
18: Alhamdulillah dengan kemandirian kita, Pengcap Tarung Derajat Kota Bogor bisa melaksanakan Wali Kota Cup. Tidak luput bantuan dari KONI, dukungan dari KONI, pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan ini. Artinya langkah awal kita kemandirian dan keyakinan bahwa kegiatan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan di kedepan hari dari bibit-bibit pemula-pemula ini akan menelurkan atlet-atlet yang berpotensi bagi Kota Bogor. Peserta ini 84 kalau nggak salah. 84 ya betul, 84.
19: Oke. Ya. Tujuannya salah satunya adalah
18: regenerasi pembibitan atlet muda di Kota Bogor.
16: Melalui sinergi antara kemandirian pengurus dan dukungan pemerintah daerah, Tarung Derajat Kota Bogor optimistis mampu terus mencetak pendekar-pendekar berprestasi yang siap mengharumkan nama kota di kancah yang lebih tinggi.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dibantu penata teknik Debbie, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita.

0: justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, lepas pukul 13.40 menit saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda siang hari ini, pendengar. Kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan topiknya mengenai bencana yang terjadi di Filipina, pendengar yang telah mengalami gempa ya 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Mungkin topik kita di siang hari ini adalah doa ya. Doa apa yang ingin Anda panjatkan untuk mungkin saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana ya. Dan memang dari informasi yang kami terima, pendengar, juga tsunami terjadi di 3 wilayah di Indonesia usai gempa 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina ya. Dan tercatat ketinggian tsunami hingga mencapai ketinggian 0,19 meter pendengar. Dan 3 wilayah tersebut ya, ini yakni Kedi, Maluku Utara, Ulusia, dan Malonguane ya. Untuk Kedi, ketinggian tsunami 0,09 meter, di Ulusia 0,18 meter, dan Malonguane 0,19 meter pendengar. Kita doakan ya, semoga tidak ada korban jiwa tentunya. Dan silakan Anda juga bisa menyampaikan doa di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa juga untuk sampaikan lagu dangdut favorit Anda dan diperuntukkan untuk siapa lagunya. Silakan kirimkan di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap di Pro Dangdut RRI Bogor. Tentunya kami putarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Prodangdut RRI Bogor, lepas pukul 13.47 menit sudah ada beberapa tensi yang sudah masuk, kita baca satu persatu pendengar. Prodangdut RRI Bogor dari Abah Kismin, Anu Kasep ya, lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kirim-kirimnya untuk Yanti yang cantik, Tiara yang manis, Mama Norma Gang Amin, Ipul, Iqbal, Capung, Satria, Julian, Heru, Umi Handra, Boy BCL. Dan untuk Neng Delis yang punya cahaya, atur nuhun. Terima kasih, semoga panjang umur, banyak rezeki dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih Abah Kismin, lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Prodangdut RRI Bogor dan dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor ya. Kalau ada minta lagunya berjudul Merayu Tuhan versi siapa aja, kirim salamnya buat semua pendengar setiap Prodangdut di mana saja berada, dan buat yang bertugas hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Hatur nuhun juga Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor ya. Lanjut. Kali ini atensi datang dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Tajamnya Karang dari Mansyur S ya. Topiknya masalah bencana di Filipina, mudah-mudahan diberikan kesabaran hati dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat siang. Salam untuk Abah Kismin juga katanya ya. Oke deh, terima kasih untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Lanjut atensi berikutnya, pendengar kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor ya. Salam untuk semua pendengar, tadi katanya saya dengerin ada Abah Kismin, Pak Ono, Ibu Siti Haryati dan semua pendengar Prodangdut RRI Bogor. Untuk Neng Delis, tolong putarkan lagu dari Camelia Malik, judulnya Lika Liku, spesialnya untuk para pecinta dan pendengar setia Prodangdut RRI Bogor aja. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Dan untuk saudara-saudara kita ya, dimanapun berada yang saat ini sedang diuji dengan musibah bencana, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad ya, lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor. Jangan lupa juga respon topiknya, lalu juga lagu dangdut favorit Anda, dan salam-salamnya dikirimkan untuk siapa.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prodangdut RRI Bogor, lepas pukul 14:15, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Kang Aven Azhar di Leuwi Sadeng ya. Semoga diberikan keselamatan aja untuk saudara-saudara yang mengalami bencana ya. Salam buat semuanya aja, lagunya Aduh Buyung katanya, hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut, Prodangdut RRI Bogor, siang teh, lagi panas cuaca di sini nih, dari Nurdi Gafer di Sukawening, Dramaga. Kalau bisa request lagunya Roma Irama yang judulnya Bidadari Sedang Mandi. Oke, apakah ada? Nanti dicari dulu ya. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 aja, untuk teteh sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, Prodangdut Kang Igoy Paragoy ya, di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Semua yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, betul. Mari kita berdoa buat seluruh umat di dunia ini, semoga kita dalam lindungannya ya. Kirim-kirimnya untuk kawan-kawan yang lagi pada ngopi, ada Kang Aden dan Kang Ibon, lagunya Menyulam Kain yang Rapuh buat kru RRI Bogor, selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, Kang Zulian di Ciomas ya. Teh Delis, doa untuk korban bencana, semoga diberikan ketabahan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tolong diputarkan lagu Dokter Cinta dari Evita Mala. Kirim salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Kang Andra, Kang Wahyu, Kang Gomet, Abah Kismin, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam. Lalu juga spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Terima kasih Teh Delis Nur. Terima kasih kembali Kang Zulian di Ciomas ya. Oke deh, 4 atensi terlebih dahulu kita bacakan ya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama,

0: pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar Prodangdut RRI Bogor, lepas pukul 14 lewat 42 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kita lanjut atensi berikutnya. Assalamualaikum, Teh Delis dari Kang Wahyu Cipicung. Mudah-mudahan yang terkena musibah diberikan kesabaran katanya ya. Minta lagunya Rana Rani, Salam Rindu, kirim-kirimnya untuk Pak Onoy, Abah Kismin, Julian, Kang Handra, Kang Boy, Reno, Kang Jody di Tegal Sapi, Teh Yanti, Mamah Intan. Buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, selamat siang Kak Delis, mau ikutan Pro Dangdut dari Pak Sutisna di Cipinang Gading. Minta lagunya Imam S. Arifin, judulnya Pengadilan Cinta. Untuk Kak Delis, selamat bertugas aja. Semoga Kak Delis sehat walafiat sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Nah, hatur nuhun Bapak Sutisna, lagunya Pengadilan Cinta. Nanti kami siapkan terlebih dahulu ya. Lanjut dari Mama Nurma di Gang Amil, minta lagu Ditelan Alam dari Elvi ya. Spesial buat yang bacain aja, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut dari Ibu Supriyati di Sindang Barang ya, lagunya mau tersandung. Tersandung ya, betul. Hatur nuhun, selamat bertugas buat kakak penyiarnya, sehat selalu, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya nanti dicari dulu ya, Ibu Supriyati. Semoga tersedia. Kalau tidak ada, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Oke deh, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

Mendengar lepas pukul 14.55 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kita sampai di penghujung kebersamaan kita di Prodangdut RRI Bogor. Pendengar, mohon maaf apabila ada atensi yang tidak sempat terbaca ataupun lagu yang tidak sempat terputar ya. Tapi jangan khawatir, Prodangdut RRI Bogor hadir setiap hari di jam yang sama pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini, pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Sebagai lagu penutup, kami putarkan lagu dari Elvi Sukaesih, judulnya Di Telan Alam, sebagai lagu yang direquest oleh pendengar kita, pendengar ya. Sekali lagi Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
2: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indro, Cemerlang, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
3: Berikutnya, pendengar. Pro kontra pelaksanaan kegiatan program makan bergizi gratis MBG mulai bermunculan. Setidaknya hal ini terungkap dalam hasil liputan pihaknya dengan masyarakat Bogor yang berhasil dihimpun. Berikut hasil liputannya.
4: Saya Ibu Rosa dari Pasir Jaya. Menurut saya, untuk program MBG yang saat ini itu tidak terlalu diperlukan. Pengalaman saya di sekolah anak saya, salah satu sekolah dasar di Bogor, alasannya adalah karena sebagian besar orang

0: diberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

masih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Momen Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di

0: rupanya sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Berikut kali ini kami hadirkan pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik untuk wilayah Bogor. Kita awali dari kondisi lalu lintas dari depan alun-alun. Pendengar, ini terpantau pada dari arah Merdeka menuju Balai Kota, dan di arah sebaliknya terpantau ramai lancar, pendengar ya. Dari alun-alun kita bergeser ke Jalan Baru sebelum underpass, terpantau dari arah Jambu 2 menuju ke Yasmin ataupun Jalan Baru masih terpantau lengang ya. Begitu juga arah sebaliknya dari Yasmin ataupun Jalan Baru menuju Cibinong ya ataupun Pomat, ini terpantau lancar, pendengar ya. Kemudian untuk pantauan kondisi lalu lintas di Jalan Juanda terpantau ramai lancar di sore hari ini, pendengar ya. Dan baik, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar kita di kilas berita Piala Dunia, di mana Piala Dunia FIFA 2026 tinggal menghitung hari ya. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan jadi edisi yang sangat istimewa karena untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, kemudian Meksiko ya. Selain menghadirkan format baru dengan 48 peserta, perhatian dunia tentunya tertuju pada bola resmi pertandingan yang diberi nama Trionda ya. Trionda ini bukan sekedar bola sepak biasa ya. Karena bola produksi Adidas ini dirancang sebagai salah satu bola paling canggih yang pernah digunakan dalam pertandingan resmi ya. Namanya berasal dari gabungan konsep tiga gelombang yang melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah dalam penyelenggaraan pesta sepak bola dunia ya. Dari sisi desain, Trionda ini tampil mencolok dengan perpaduan warna merah, hijau dan juga biru yang merepresentasikan identitas tiga negara ya, penyelenggara ya. Pada permukaan juga terdapat simbol-simbol khas seperti daun maple Kanada, elang Meksiko dan juga bintang Amerika Serikat ya. Dan desain tersebut ini menjadikan Trionda tidak hanya berfungsi sebagai bola pertandingan, tapi juga sebagai simbol persatuan dan semangat global ya. Kemudian bukan hanya itu saja, keunggulan utama Trionda ini terletak pada teknologinya ya. Contact ball, di dalam bola ini tertanam sensor gerak berfrekuensi 500 Hz ya, yang mampu merekam setiap sentuhan dan pergerakan bola secara real time, dan data tersebut dikirim langsung ke sistem video assistant referee ataupun VAR sehingga membantu wasit untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat ya, terutama dalam situasi offset, handball maupun insiden krusial lainnya ya. Selain kecanggihan digitalnya ya, bola yang satu ini juga menghadirkan inovasi dari sisi performa pemain ya. Bola ini menggunakan konstruksi 4 panel dan jumlah paling sedikit dalam sejarah bola resmi Piala Dunia, dan desain tersebut dirancang untuk menghasilkan stabilitas terbang yang lebih baik, kontrol yang lebih presisi, serta lintasan bola yang lebih konsisten saat ditendang ya. Dan permukaan bola juga dilengkapi dengan tekstur khusus yang meningkatkan daya cengkram pemain, terutama ketika bermain dalam kondisi hujan ataupun kelembapan tinggi ya. Dan teknologi ini memungkinkan para pemain tetap memperoleh kontrol maksimal baik saat menggiring, mengoper maupun juga melepaskan tembakan ke arah gawang ya. Dan tentunya kehadiran Trionda ini menunjukkan bagaimana sepak bola modern semakin mendukung olahraga dan juga teknologi ya. Jika pada masa lalu keputusan pertandingan sepenuhnya bergantung pada pengamatan manusia, kini data digital menjadi pendukung penting demi menjaga keadilan dan juga akurasi pertandingan ya. Dan Trionda menjadi bukti bahwa inovasi tidak hanya terjadi pada strategi pemain, tapi juga pada peralatan yang digunakan di lapangan, pendengar.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi tenteram.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya.
1: Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan.
0: Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, Nak, seorang ulama pernah berkata, Barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berita Piala Dunia pendengar, dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA banyak pertandingan dikenal karena gol-gol spektakuler, drama adu penalti ataupun kejutan dari tim non-unggulan begitu ya. Namun hanya dua negara yang berhasil mencatatkan salah satu prestasi paling luar biasa di panggung sepak bola dunia. Bangkit dari ketertinggalan 3 gol untuk kemudian memenangkan pertandingan, dan rekor tersebut hingga kini dimiliki bersama oleh Australia dan juga Portugal ya. Dimana kisah pertama terjadi pada edisi Piala Dunia 1954 di Swiss. Pada babak perempat final, Austria menghadapi tuan rumah Swiss dalam pertandingan yang kemudian dikenal sebagai The Hit Battle of

serangan bertubi-tubi hanya dalam beberapa menit mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 ya sebelum berbalik unggul. Dan pertandingan berlangsung sangat terbuka dan juga gol terus bermunculan dari kedua kubu ya. Ketika peluit akhir berbunyi, Austria keluar sebagai pemenang dengan skor fantastis 7-5. Total 12 gol yang tercipta menjadikan laga ini pertandingan dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga sekarang ya. Dan 12 tahun kemudian Portugal menorehkan kisah yang hampir sama di Piala Dunia edisi 1966 di Inggris. Pada perempat final, Portugal yang diperkuat bintang legendaris Eusebio ini berhadapan dengan Korea Utara. Secara mengejutkan, Korea Utara mampu mencetak 3 gol terlebih dahulu dan membuat Portugal tertinggal 0-3 hanya dalam waktu sekitar 25 menit pertandingannya. Dan situasi tersebut tampak mustahil untuk dibalik. Namun di saat itu ya, Eusebio ini menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memimpin kebangkitan Portugal dengan mencetak 4 gol termasuk 2 titik penalti, dan aksi gemilangnya mengubah jalannya pertandingan secara total. Portugal akhirnya membalikkan keadaan dengan menang 5-3, menyamai rekor comeback yang sebelumnya diukir Austria, yang dimaksud Austria pada tahun 1954 ya. Dan kemenangan tersebut tidak hanya mengantarkan Portugal ke semifinal, tapi juga memperkuat status Eusebio sebagai ikon sepak bola dunia yang menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan 9 gol dan membawa Portugal meraih peringkat ketiga pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia ya. Dan hingga kini tidak ada tim lain yang mampu menyamai keberhasilan Austria dan juga Portugal dalam membalikkan defisit 3 gol menjadi kemenangan di Piala Dunia ya. Dua pertandingan yang dipisahkan oleh 12 tahun itu tetap menjadi simbol bahwa dalam sepak bola harapan tidak pernah benar-benar hilang sampai peluit akhir dibunyikan pendengaran.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Bagi pendengar di tepat pukul 19 nanti kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Lepas warta berita nanti masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
3: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
5: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
5: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
5: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program ngeci melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Kuala Tiga Rally Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BDH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BDH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
0: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi wafat menjalankan di sana dan yang tadi menjalankan di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Para tocin terkasih, terimalah salam kebajikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite tungken.
1: Sen yaitu
0: Sancai. Pendengar, bersama saya Joseph Andri Arsono, dan narasumber kita pada hari ini adalah Wense Gunadi Prabugi dari atau Ketua Takin Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat.
1: Okay.
0: Dan tema kita pada hari ini adalah Jalan Suci ada dalam diri setiap manusia. Dan untuk itu, para tocin, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Wense Gunadi. Silakan, Wense.
1: Ya, makasih Joseph Andri, Joseph Indrayana, dan para pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada. Selamat malam, teriring salam, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waita tungtien.
0: Sen yute.
1: Baik, Joseph, saya buka aja ya.
0: Buka, silakan.
1: Temanya Jalan Suci ada di hati, di dalam diri setiap manusia. Ini kan berkaitan dengan watak sejati ya, kodrat suci manusia, sebagaimana disampaikan oleh Mengce bahwa perasaan-perasaan, benih-benih kebaikan, kebajikan, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana itu ada di dalam diri semua orang. Mengce itu dengan tegas menganalogikan bahwa rasa kasihan itu dimiliki oleh setiap manusia, ada di dalam diri setiap manusia. Dia memberikan analogi bahwa semua orang akan tergerak merasa kasihan, merasa iba ketika ada seorang anak kecil yang hampir terjerumus atau terjebur ke parit. Semua orang pasti sontak untuk menolong. Ada perasaan kasihan yang timbul di dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya perasaan cinta kasih. Begitupun kebenaran. Bengcu bilang semua orang itu punya perasaan malu dan tidak suka. Malu ketika berbuat tidak benar dan tidak suka ketika diperlakukan tidak benar. Perasaan rendah hati, mau mengalah, hormat, itu benih kesusilaan. Kebijaksanaan, orang bisa merasa mana yang baik, mana yang benar.

0: Jadi kemampuan menentukan mana yang betul dan mana yang salah itulah kebijaksanaan. Jadi kaitannya ke situ bahwa jalan suci ada di dalam diri setiap orang, setiap manusia. Kalau di tengah sempurna ditegaskan juga ya, tersurat di bab 11 pasal kedua itu disebutkan bahwa seorang pria atau wanita bodoh sekalipun masih dapat memahaminya, ya. Tetapi untuk sampai ke puncaknya sekalipun seorang nabi tidak akan dapat memahaminya dengan sempurna. Jadi gini ya, kaitannya gini. Di satu sisi bahwa jalan suci itu ada di dalam diri setiap orang, bahkan pria, wanita yang bodoh sekalipun yang tidak pinter itu dapat memahaminya. Pencu mengatakan bahwa jalan suci itu ada di dalam diri kamu, mengapa mencari ke tempat yang jauh untuk melaksanakannya itu mudah, mengapa mencari ke tempat yang sukar. Kemudian di ayat berikutnya ditegaskan, bila tiap-tiap orang dapat mencintai orang tuanya dan dapat menghormati yang lebih tua, niscaya dunia akan damai. Ini berkaitan bahwa cinta kasih itu pokoknya adalah, pokok dari cinta kasih adalah mencintai orang tua, berbakti berarti, dan hormat kepada yang lebih tua, berarti rendah hati. Kalau semua orang bisa berbakti kepada orang tuanya dan bisa rendah hati kepada yang lebih tua di rumah, niscaya dunia akan damai. Kan persoalannya sangat sederhana, semua orang mampu melakukannya dan semua orang bisa memahaminya, tidak perlu pintar. Tapi persoalannya di tengah sempurna juga disebutkan, untuk memahami betul semua orang bisa, tetapi untuk sampai ke puncaknya bahkan seorang nabi tidak dapat memahaminya dengan sempurna. Nah, ini kan kontradiktif sepertinya. Sederhana, tapi ternyata untuk bisa memahaminya bahkan seorang nabi tidak bisa mencapainya dengan sempurna, apalagi manusia biasa. Kan persoalannya itu jadinya. Kemudian pertanyaannya kan gini, jadi kenapa orang tidak dapat melaksanakan dengan sempurna ajaran yang sebenarnya mudah, sederhana? Kan pertanyaannya gitu. Berbakti siapa sih yang gak mampu, sayang kepada orang tua siapa sih yang gak mampu, kan itu juga ada panggilan dari dalam. Hormat kepada yang lebih tua, mengalah kepada yang lebih tua, siapa sih yang tidak mampu. Berkata jujur, menyayangi anak, bertanggung jawab pada keluarga, semua orang mampu. Setia pada atasan misalnya, memaafkan kesalahan teman, itu semua kan hal-hal yang sederhana yang semua orang mampu melakukannya. Gak perlu orang pinter lah istilahnya. Bahkan dikatakan orang mungkin bisa tidak mampu melakukan satu keterampilan, ya, tetapi tidak ada alasan bagi setiap orang tidak mampu berbuat baik gitu loh. Orang bisa tidak memiliki keterampilan tertentu, tapi orang gak mungkin beralasan saya tidak bisa berlaku hormat kan gitu. Kebaikan itu mampu dilakukan oleh semua orang. Itu pembukaannya. Kemudian kan persoalannya gini, balik lagi kepada ajaran yang sebenarnya sederhana tapi tidak mampu dilakukan dengan sempurna, kan gitu ya. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Kan bisa gini ya, karena dianggap sederhana, karena dianggap sepele, karena cuma soal hormat kepada orang tua, rendah hati mengalah kepada yang lebih tua, berkata jujur, ya, berbicara santun, ya, perilakunya hormat, sopan, ramah tamah. Itu kan kenapa jadi sulit? Mungkin orang menganggapnya itu sepele. Karena sepele jadi orang tidak sungguh-sungguh memikirkannya, sungguh-sungguh melaksanakannya. Maka hal yang sepele itu menjadi tidak mudah dilaksanakan. Itu mungkin faktor utama, ya. Ajaran Konghucu balik lagi tidak bicara hal-hal yang ribet-ribet, yang tinggi-tinggi, yang mungkin terlalu besar untuk dilaksanakan. Dia hanya bicara tentang bagaimana hidup ini dijalankan dengan baik, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana seorang anak bisa berbakti sama orang tuanya, yang lebih muda bisa rendah hati kepada yang lebih tua, di dalam pergaulan bisa berkata jujur sehingga dapat dipercaya. Itu hanya ajaran-ajarannya seperti itu. Kongcu tidak bicara soal kenapa hidup ini, apakah hidup ini disebabkan oleh kehidupan sebelumnya, bagaimana hidup ini, apakah hidup ini akan berakibat pada kehidupan nanti. Kongcu tidak bicara terlalu jauh tentang itu. Kongcu hanya bicara bagaimana hidup ini dijalani dengan baik. Logika dasarnya gampang, ketika orang bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, maka kehidupan selanjutnya, maksudnya kehidupan generasi selanjutnya tentu akan menjadi lebih baik kan. Kalau kita sekarang baik, memberi teladan yang baik, tentu generasi berikutnya, adik-adik kita, anak-anak kita mendapat teladan yang baik dan tentu kehidupan akan menjadi lebih baik. Jadi Kongcu tidak bicara soal bagaimana kita baik supaya kita mendapat balasan yang baik. Tentu logika moralnya kan tidak begitu. Logika moralnya kalau apa-apanya baik, ayahnya baik, tentu anaknya berpeluang menjadi lebih baik. Kalau papahnya pahlawan, tentu anaknya akan terhormat gitu. Tapi sebaliknya ketika orang tuanya, ayahnya itu seorang penjahat, tentu anaknya juga menjadi berimbas, mendapat nama buruk dan seterusnya. Jadi kebaikan itu dilakukan demi kehidupan yang lebih baik pada generasi selanjutnya. Jadi itulah kenapa Kongcu bicara hal-hal yang bagaimana kehidupan ini dijalankan dengan baik, bukan karena alasan apapun, tetapi kebaikan itu adalah demi kebaikan kehidupan berikutnya, kehidupan generasi berikutnya, kan gitu ya, Bosang Andri. Ya. Nah, tadi saya katakan sederhana, semua orang mampu, tapi untuk bisa mencapainya, bahkan seorang nabi tidak dapat melaksanakan dengan sempurna. Tadi itu mungkin masalah pertamanya kan orang menyepelekan. Masalah keduanya gini, jujur itu mudah, tetapi dia menjadi sangat sulit ketika ada kepentingan kan masalahnya itu. Siapa sih yang gak bisa bicara jujur, bicara apa adanya gitu, bicara fakta, tidak ada yang ditutup-tutupi, mudah semua orang bisa kan. Tapi ternyata itu menjadi sangat sulit ketika ada kepentingan, ketika ada sesuatu yang harus dilindungi atas kepentingan pribadi, atas kepentingan kelompok, atau atas kepentingan golongan-golongan tertentu, sehingga jujur menjadi sulit. Termasuk misalnya orang berbakti kepada orang tua, sayang kepada orang tua, kan hal yang mudah, semua orang bisa, bahkan ada naluri bawaan. Setiap anak yang dilahirkan tentu ada perasaan sayang kepada orang yang melahirkan, kepada orang yang merawat. Tapi ternyata menjadi tidak mudah berbakti ketika memang hubungan anak dan orang tua itu sudah ada masalah. Kalau kita bicara misalnya orang tuanya gak bijak, misalnya orang tuanya sewenang-wenang, misalnya orang tuanya tidak adil pada saudara-saudara, kan dalam posisi ini bakti yang tadi sepertinya mudah menjadi tidak mudah. Suami istri juga misalnya, siapa sih yang gak bisa paham bahwa suami harus bertanggung jawab pada kehidupan istrinya, saling menghormati, saling menyayangi, istri harus tahu kewajibannya, harus patuh mengikuti, menyesuaikan. Siapa yang tidak tahu dan siapa yang tidak mampu. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, walaupun kelihatan sederhana, ketika misalnya salah satu pasangan sudah berkhianat, sudah tidak adil, sudah tidak bertanggung jawab, maka saling menghormati antara suami istri itu kan menjadi hal yang tidak mudah lagi, kan seperti itu. Itu kontradiktifnya antara satu sisi ajaran mengatakan bahwa jalan suci itu ada dalam diri setiap manusia dan semua orang mampu melakukannya. Tapi ternyata untuk dapat mencapai dengan sempurna kan tidak setiap orang atau tidak semua orang, bahkan semua orang tidak bisa melakukannya dengan sempurna, bahkan seorang nabi. Oke, itu Joseph Andri.
1: Ya.
0: Mungkin saya bisa tidak sedikit kalau ada sesuatu yang mau disampaikan.
1: Boleh. Saya hanya mengomentari tentang tema ini yang cukup jelas menegaskan bahwa jalan suci ada di dalam diri manusia ya.
0: Ya.
1: Jadi saya tinggal membinanya atau merawatnya.
0: Ya,
1: bagaimana ya.
0: Hmm.
1: Jadi bahkan tadi disinggungkan bahkan seorang nabi pun tidak bisa sempurna gitu.
0: Tidak bisa sempurna.
1: Nah, ya apalagi kita sebagai manusia,
0: manusia
1: berarti
0: biasa.
1: Harus betul-betul istilahnya dalam hal dalam kita memahami agama Kongcu harus betul-betul memperhatikan ajaran-ajaran Nabi Kongce, ya.
0: Ya,
1: itu.
0: Oke, ya. Mungkin kan penegasannya bukan cuma soal memahami, tapi kalau di Len itu ditegaskan di pasal pertama, jilid pertama ya. Makanya itu kenapa ditaruh di diletakkan di jilid pertama, di pasal pertama yang dikatakan bahwa belajar dan selalu dilatih. Ya. Karena penekanannya gini, belajar itu kan kaitannya sama teori. Nah, menurut Kong Chu, orang bisa paham secara teori, tapi kalau nggak dilatih, nggak dilakukan,
1: nggak
0: dilaksanakan secara berulang-ulang, itu kan dilatih itu berarti kan dilakukan secara berulang-ulang, maka tidak akan melahirkan satu kecakapan berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan moral. Jadi orang hanya paham secara teori. Nah, jadi maksud Kong Chu, semua ajaran yang akan kemudian dijabarkan di ayat-ayat selanjutnya itu harus kembali lagi pada ayat pertama, bahwa semua yang kita pahami secara teori harus kita latih.
1: Kita latih dan diulang-ulang.
0: Diulang-ulang, iya.
1: Dan manusia biasanya akan menjadi mahir kalau ia melaksanakannya secara rutin berulang-ulang. Betul. Ya, karena biasa.
0: Ya, bisa karena biasa. Jadi terkait moral juga bisa karena biasa. Iya. Dan kelebihannya kita punya potensi itu. Artinya tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak ada orang yang tidak mampu berbuat baik. Mungkin banyak orang yang tidak dapat menjadi kaya. Mungkin banyak orang yang tidak dapat mengerti tentang satu keterampilan tertentu ya, berkaitan dengan bakat. Ada orang yang mungkin gak mahir di bidang otomotif, di bidang vokal, mungkin di bidang olahraga yang lain. Orang bisa tidak mampu, tapi gak ada cerita ada orang yang bilang saya gak bisa berlaku ramah, saya gak bisa berlaku jujur. Itu gak ada cerita. Jadi ada potensi, ada benih itu. Tapi masalahnya benih itu kan cuma benih ya, bisa tumbuh subur, bisa juga layu sebelum berkembang gitu kan. Artinya itu harus dirawat, harus dibina supaya benih itu tumbuh subur. Nah, benih supaya tumbuh subur itu yang dikaitkan dengan harus dilatih gitu. Supaya benih itu tumbuh subur dilatih, bukan dalam makna literal dirawat supaya tumbuh kembang itu secara literal, tapi secara filosofi, secara makna yang sebenarnya berarti harus dilatih tuh. Kecakapan, potensi bisa ramah, bisa sopan, bisa jujur itu kan harus dilatih.
1: Iya. Yeah. Barangkali Bu Indrayani ada yang mau ditanyakan, silakan.
2: Iya. tadi saya simak Wonsa menjelaskan bahwa agar anak mendapatkan kebaikan, apa sesuatu yang kita dapatkan hari ini, saya menyimpulkannya, saya menyimaknya bahwa sesuatu yang kita alami, kita terima, kita dapatkan hari ini berarti kan hasil dari perbuatan orang tua kita lalu. Tadi saya simak tadi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ini apakah sama dengan apa istilahnya ajaran-ajaran yang lain gitu? Arti, karena tadi saya sedikit menyimak dari penjelasan Mas bahwa orang melakukan kebaikan demi anak-anak mendapat kebaikan gitu ya di kehidupan yang lebih baik nanti. Artinya apa yang kita alami hari ini, yang kita dapatkan hari ini adalah hasil perbuatan orang tua kita lalu. Paling kasarnya kan seperti itu ya. Jadi bagaimana ini konteksnya, apa jelasan Mas gitu?
0: Iya. Memang ada pola, dan kita mungkin terpola. Jadi ada ajaran, mungkin ada doktrin yang mengatakan bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan akan berimbas atau akan berbuah pada keturunan kita selanjutnya.
2: Nah, itu kan.
0: Tapi yang dimaksud dengan berdampak pada keturunan selanjutnya itu ya logis, bukan mistis, bukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi ya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tadi saya katakan bahwa ketika orang tuanya pahlawan, tentu anaknya terhormat, dihormati orang, ya kan. Tapi ketika papanya koruptor, ya tentu anaknya akan mendapat malu gitu kan, akan tidak dihormati orang. Jadi bukan soal dosa itu akan berpindah kepada anaknya, tapi konsekuensinya logis gitu, logis, realistis, bahwa orang tuanya baik anaknya terhormat, orang tuanya buruk anaknya tidak terhormat gitu. Gampangnya gini lah, kalau orang tuanya kaya anaknya senang nggak? Senang lah.
1: Kebanyakan hampir
0: ya senang lah. Lahir dari orang tua yang konglomerat ya anaknya senang. Nah, jadi buah dari kerja keras ayahnya itu tentu akan dinikmati oleh anaknya. Itu secara fisik kan kita bisa nyata banget tuh. Kalau hartanya banyak ya anaknya senang, tapi kalau harta papanya susah ya anaknya juga harus berjuang lagi. Tapi itu kan cuma analogi aja. Maksud saya ini kan soal moral, bukan soal kekayaan. Cuma analoginya kayak gitulah. Kalau papanya baik, anaknya juga terhormat. Anak siapa sih? Oh, anak si A. Oh, papanya baik. Itu kan dimungkinkan sekali anaknya baik, walaupun belum tentu ya. Tapi orang pasti akan mengkaitkan. Dan sebaliknya juga begitu. Ini kan hubungannya timbal balik anak orang tua. Anaknya buruk, itu orang tuanya kan malu juga. Anaknya buruk, itu orang tuanya malu, leluhurnya malu, dan anaknya dia juga akan menjadi malu kan. Jadi hubungan orang tua anak dalam kehidupan ini kan imbal balik terus. Jadi ini berkesinambungan. Seperti sebuah filosofi gini. Kita itu ada karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena orang tuanya, berarti leluhur kita. Dan anak kita nanti ada karena kita. Semua itu saling berkaitan. Bukan berarti secara apa sih yang gak bisa dijelaskan dosa itu akan berpindah ke
1: anak, dan
0: anak bukan soal itu.
2: Kayak utang aja.
0: Iya. Kalau utang kan memang mungkin bisa berpindah. Karena utang itu adalah
1: tanggung
0: warisan.
1: Jawab ya.
0: Tanggung jawab ya. Harta itu menjadi warisan, tapi utang juga menjadi warisan. Kalau kita punya utang, anak kita berkewajiban membayar utang kita. Kalau papanya punya harta atau kita punya harta, anak kita akan mendapat warisan harta kita. Nah, itu bisa menjadi berkelanjutan. Tapi kalau dosa itu enggak bisa dosa kita dipindahin ke anak kita.
1: Tergantung nanti perbuatan anak kita juga gitu.
0: Yang berdampak adalah dia mendapat hal yang tidak baik, pandangan orang karena orang tuanya buruk misalnya kan gitu, atau kehidupannya akan menjadi lebih sulit ketika orang tuanya susah secara ekonomi atau jahat secara moral kan gitu. Kaitannya ke situ, bukan soal dosa itu bisa berpindah, bukan, itu bukan warisan. Jadi makanya di Konghucu nggak ada cerita dosa itu warisan, nggak bisa.
1: Mengenai dosa nih, kalau di Konghucu ya sebetulnya ada nggak kata-kata yang seperti itu, apa biasanya orang kalau dibilang untuk menakut-nakuti anak atau cucu itu biasa antar lu dosa atau gimana? Sebetulnya dosa itu di menurut Konghucu itu gimana?
0: Bahasa agama memang dosa kan familiar banget ya. Tapi yang di Konghucu mungkin sedikit beda soal dosa kan gini ya. Bukan tidak ada ucapan itu, ada terjemahan siapa berbuat dosa, berbuat salah kepada Tuhan, tidak ada tempat lain untuk meminta doa, meminta ampun. Cuma Konghucu lebih melihat secara logis ya, dosa itu konsekuensi ya.
1: Konsekuensi dari perbuatan ya.
0: Konsekuensi ya. Kita enggak usah ngomong dosa, tapi kalau Anda enggak hati-hati Anda akan jatuh, Anda akan celaka, itu konsekuensi. Kalau Anda tidak ramah sama orang, maka orang lain enggak suka, itu konsekuensi. Kalau Anda mencuri Anda kena pidana, di penjara, itu konsekuensi. Ini bukan soal dosa. Tapi lebih kepada konsekuensi
1: ya.
0: Tapi kalau agama kemudian mau membahasakannya melalui doa dan dibumbui dengan doktrin-doktrin supaya orang menjadi takut, ya itu juga sebenarnya wajar aja sebagai metode zaman dulu kan orang metodenya kayak gitu, nakut-nakutin kan, hati-hati ya, nggak boleh gitu ya, nanti dosa tuh nanti dihukum, gini ya, itu metode. Tapi sebetulnya dosa sendiri itu konsekuensi. Tadi itu kalau papanya nggak tanggung jawab, anaknya susah. Kalau anaknya kurang ajar, papanya susah, generasi berikutnya akan susah. Semua ini logis, nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Itu dosa kaitannya ke pandangan Konghucu lebih kepada
1: konsekuensi
0: logis. Dan semua hal konsekuensinya logis. Kita cepat, konsekuensinya cepat sampai, tapi ada konsekuensi lain.
1: Apa yang kita lakukan? Kita akan pasti mendapatkan apa nyata hasilnya.
0: Ya logis. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi. Lagi ya, misalnya ada orang nggak hati-hati tapi selamat, ada orang yang hati-hati tapi nggak selamat, ada. Tapi itu kan kasuistis yang mungkin banyak faktor. Tapi secara umum orang yang nggak hati-hati ya celaka, orang yang hati-hati selamat. Ini bukan soal itu hukum alam lah itu.
1: Jason, silakan kalau ada yang masih mau bertanya kan.
2: Saya sih cukup ya, silakan aja di closing ya.
0: Waktunya habis ya,
1: masih ada dikit.
2: 4 menit. Empat menit.
0: Mungkin saya tambahin sedikit ya.
1: Silakan.
0: Tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin orang kenapa hal yang sepele, hal yang sederhana itu tetapi sulit dapat mencapainya dengan sempurna. Yeah. Tadi saya sampaikan mungkin karena orang menganggap itu sepele jadi menyepelekan. Yeah. Sederhana jadi menyepelekan. Tapi memang ada juga ego, faktor ego. Faktor ego itu artinya iya, misalnya ketika ada kepentingan, kejujuran menjadi sulit itu karena memang ada ego, kepentingan yeah. pribadi. Semua orang ingin melindungi harga dirinya. Misalnya begini, kalau orang salah, mengakui kesalahan jujur kan gampang, tapi ternyata karena ada ego
1: sulit
0: pribadi
1: dilakukan ya. Iya.
0: Karena ada ego pribadi, ada naluri melindungi diri, maka ketika orang bersalah itu pertama yang keluar dari nalurinya adalah bagaimana saya bisa menutupi kesalahan saya supaya harga diri saya tetap terjaga. Jadi selain unsur baik, watak sejati, manusia juga punya nafsu, punya yeah. emosi yang yeah. tadi hinu aile. Kalau ren ilice itu watak baiknya, watak sejati. Tapi yeah. ada emosi yang yaitu daya hidup jasmani supaya orang bisa bertahan hidup. Yeah. Ada perasaan-perasaan yaitu termasuk gembira, marah, sedih, senang, itu kan termasuk ego, melindungi diri dan bisa dikembangkan dalam tinjauan psikologi itu kan banyak hal-hal yang sifat-sifat buruk manusia, itu egois, memenang sendiri, harga diri, termasuk bias, penilaian diri. Misalnya orang menilai dirinya cenderung bahwa dia adalah lebih jujur dari orang lain. Yeah. Kenapa? Karena dia pikir saya kan bisa berbuat jujur, berarti saya orang jujur gitu yeah, kan. Yeah. Begitupun hal-hal yang lain, saya kayaknya lebih baik dari yang lain karena saya merasa saya bisa kok berbuat baik. Nah itu yang dikatakan bahwa bias penilaian diri itu, orang itu mengukur dirinya dari apa yang dia rasa bisa dia lakukan. Sementara orang lain juga begitu kan, dia menilai diri mereka dari apa yang mereka rasa bisa mereka lakukan. Jadi semua orang merasa dirinya paling benar, dirinya paling jujur, itu wajar aja ada tinjauan psikologinya.
1: Oke, okay, barangkali gitu, kalau ada closing statement ya silakan.
0: Okay. Iya yeah. teman-teman, closing statementnya karena waktu juga. Yeah. Jadi kesimpulannya gini. Satu sisi ajaran Konghucu itu sederhana, sebagaimana dikatakan bahwa jalan suci itu ada dalam diri kamu. Untuk melaksanakannya mudah, kenapa mesti mencari yang sukar? Semua orang bisa melakukan kebaikan, gak ada alasan bahwa ada orang yang gak bisa melakukan kebaikan. Tapi yang harus dicermati adalah jangan menyepelekan hal yang sederhana. Karena ternyata hal yang sederhana itu menjadi sulit, bahkan seorang nabi tidak bisa melaksanakan dengan sempurna karena ada faktor-faktor lain itu ya. Tadi ya. Pertama, karena kita sering menyepelekan hal yang kecil, kemudian kita juga punya ego pribadi, ada kepentingan pribadi, ada rasa ingin melindungi harga diri kita, maka jujur menjadi sulit ya. Berbakti enggak semudah ketika ada hubungan tidak baik, patuh sama bos, loyal sama perusahaan, menjadi tidak mudah ketika perusahaannya tidak adil. Jadi jangan menyepelekan yang sederhana.
1: Okay. Itu ya.
0: Itu
1: ya.
0: Sih closingnya.
1: Ya. Pendengar RRI, karena waktulah yang membatasi kita, sebenarnya tidak terasa. Kita cuma ngobrol segitu, waktunya sudah mencapai waktunya. Demikianlah, Ratu Cinta terkasih. Apa yang dipaparkan oleh Wensa Gunadi pada malam hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam Wensa.
0: Selamat
1: malam Jason Indrayani.
2: Malam.
1: Waite Tung Tian.
2: Senyo itu.
3: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Senin 8 Juni 2026. Kembali kita berjumpa dalam rangkaian Bogor malam ini untuk mengawali pekan kedua bulan Juni ini, pendengar ya. Ruang hangat untuk menemani awal pekan Anda dengan beragam informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk Anda semuanya di tengah mungkin sedang beristirahat ya setelah seharian beraktivitas, pendengar. Di tengah ritme hari yang kembali sibuk setelah akhir pekan berlalu, semoga malam ini menjadi waktu terbaik Anda untuk sejenak beristirahat, menikmati suasana sekaligus juga tetap terhubung dengan kabar terbaru yang telah kami siapkan untuk Anda selama rangkaian Bogor malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Untuk mengawali Bogor malam ini kami akan hadirkan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas, pendengar, di mana nantinya kami hadirkan kisah-kisah inspiratif dari komunitas yang pastinya menjadi salah satu kisah yang bisa menginspirasi Anda untuk terus berbuat baik ke depannya. Kita akan mulai sesaat lagi untuk Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Bogor malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengawali segmen Ngobras Ngobrol seputar komunitas pada malam hari ini, pendengar, kami hadirkan kisah inspiratif yang luar biasa dari sebuah komunitas Sri Kandi Tangguh ya, bernama Ekspedisi Wanadri Women Dive. Karena tepat pada hari ini, pendengar, 8 Juni 2026, dunia ini memperingati Hari Laut Sedunia. Jadi komunitas ini merayakannya dengan aksi nyata berkolaborasi dengan tim penyelam TNI Angkatan Laut. Mereka menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Jiku Merasa, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, pendengar. Dan ini dilakukan ya melalui program bertajuk Rediscover Buru. Mereka juga menggandeng BRIN serta komunitas lokal setempat dan tidak hanya berfokus pada pemulihan ekosistem bawah laut, seluruh komponen yang hadir juga bahu-membahu untuk melakukan aksi bersih-bersih pantai, pendengar. Langkah ini tentu menjadi sebuah pengingat ya, sekaligus juga investasi jangka panjang untuk kita semua tentang menjaga kelestarian laut dari pencemaran sampah dan juga praktik destruktif yang sudah pasti menjadi tanggung jawab bersama ya sebagai bangsa maritim, karena memang Indonesia ini dikelilingi oleh lautan. Semoga juga aksi dari rekan-rekan Wanadri dan juga TNI Angkatan Laut ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk lebih bijak menjaga lingkungan mulai dari hal terkecil. Mungkin juga salah satunya adalah mengurangi sampah plastik, menggunakan peralatan-peralatan yang tidak sekali pakai begitu ya, yang bisa dipakai berulang kali begitu ya, sebagai mungkin salah satu juga cara kita untuk merayakan Hari Laut Sedunia pada hari ini.

0: Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh. Maaf ya.

Saatnya kami hadirkan kilas berita. Sejumlah daerah mulai memperketat pemantauan harga pangan di tengah dinamika ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Di Kabupaten Tangerang, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Abdul Munir mengatakan, terdapat 6 komoditas yang mengalami kenaikan harga pada awal Juni 2026. Komoditas tersebut antara lain gula pasir, telur ayam ras, jagung, kedelai impor, minyak goreng, dan ubi jalar. Namun di sisi lain, sejumlah bahan pangan seperti beras, bawang, dan cabai justru mengalami penurunan harga. Pemerintah Kabupaten Tangerang terus melakukan pemantauan pasar serta menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah memastikan pasokan pangan masih dalam kondisi aman.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami lanjutkan segmen Ngobras Pendengar. Tren gaya hidup sehat di kalangan generasi muda kini bertransformasi menjadi sebuah gerakan yang lebih bermakna ya. Kali ini kami hadirkan kisah dari Pekanbaru, di mana hadir sebuah komunitas unik bernama Jejak Hijau Langkah Juara Pendengar. Digagas oleh Sandi Utomo, komunitas ini memadukan aktivitas olahraga lari dengan aksi nyata peduli lingkungan atau yang sering dikenal dengan istilah plogging atau artinya adalah berlari sambil memungut sampah pendengar. Meski tergolong baru dengan 15 anggota aktif, antusiasme yang dihadirkan gerakan ini ternyata sangat luar biasa pendengar. Menariknya, dalam waktu dekat mereka akan menggelar kegiatan lari bersama yang terbuka untuk umum. Setiap peserta, uniknya adalah ini ternyata setiap peserta akan dibekali tote bag ramah lingkungan sebagai senjata gitu ya, untuk mengumpulkan sampah di sepanjang rute lari pendengar. Dan kedepannya komunitas ini juga sudah merancang aksi sosial ke panti asuhan serta berkolaborasi dengan berbagai sekolah. Langkah ini tentu saja membuktikan kalau sehat yang seutuhnya tidak hanya tentang menjaga tubuh kita sendiri, tetapi juga merawat bumi tempat kita berpijak. Semoga konsistensi dari komunitas Jejak Hijau Langkah Juara ini juga menginspirasi kita semuanya, terutama yang ada di Bogor ini, untuk memulai langkah awal pekan dengan energi yang positif. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Nuhun, Kang.
1: Terima kasih, ya.
2: Matur suksemen, ya.
3: Maulia telae.
1: Matur nuhun. Terima kasih.
4: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang, kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.
5: Oh my god, son, you really cut your joints off. I know you say you're gonna do it, but I really thought you was gaming.
6: Sometimes you gotta do what you gotta do, man. Come on,

Mendengar dua kisah yang saya bagikan tadi ya, dari satunya dari Provinsi Maluku yang kemudian juga terbang lagi kita ke wilayah untuk membahas komunitas yang peduli lingkungan begitu ya, yang dihadirkan dari Pekanbaru, Sumatera, di wilayah Sumatera ya, Pekanbaru Riau begitu. Bisa menjadi kisah yang agak yang sudah saya sampaikan di segmen Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas pada edisi malam hari ini pendengar. Semoga menjadi inspirasi juga untuk Anda untuk semakin memperkuat rasa ingin menjaga lingkungan gitu ya. Karena siapa lagi yang bisa memulai untuk menjaga lingkungan kalau bukan dari kita ya. Saatnya juga kami tutup untuk segmen Ngobras dan dua kisah tadi bisa Anda simak juga ya di laman resmi kami rri.co.id yang bisa Anda akses hanya cukup melalui ponsel pintar Anda pendengar. Cukup membuka browser saja dan ketikkan www.rri.co.id, Anda sudah bisa mengakses beragam informasi dengan berbagai rubrik termasuk juga berita nasional, berita internasional, olahraga, atau juga Anda yang penasaran nih dengan kabar-kabar seputar Piala Dunia 2026 juga bisa Anda temukan di laman rri.co.id pendengar. Sesaat lagi kita akan beranjak ke segmen berikutnya ya, di satu jam kedua kebersamaan kita ada Ragam Budaya. Untuk edisi malam hari ini kami hadirkan Galindeng Pakusarakan, lagu-lagu Cianjuran untuk menemani istirahat malam Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, masih ditemani Alif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Kan ragam budaya pendengar memasuki 2 jam 1 jam kedua maksud kami untuk kebersamaan kita di Bogor malam ini. Kami buka atensi untuk Anda yang ingin request kawih Cianjuran ya di 081-5x4200 atau juga di live chat aplikasi RRI Digital. Tentu saja bisa disertakan pesan-pesannya, kirim salamnya untuk siapa, atau mungkin hanya sekedar absen ya, sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor di Bogor malam ini. Tentunya kami buka ya atensinya untuk Anda yang ingin berkirim sapa atau bertegur sapa bersama kami di studio pendengar ya. Ragam budaya untuk edisi malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan, temanya adalah Galindeng Pakusarakan, lagu-lagu Cianjuran, pendengar kawih Cianjuran yang akan menemani istirahat malam Anda. Sembari nanti juga kami hadirkan informasi terkait kuliner di Jawa Barat yang tidak bisa lepas dari satu bahan dasar utama, yaitu adalah tepung tapioka. Atau yang lebih akrab kita sebut sebagai aci ya, ada beberapa hidangan yang berbahan dasar aci yang mungkin juga sedang Anda nikmati malam hari ini atau yang sempat Anda nikmati pada hari ini. Kami hadirkan informasinya setelah kawih-kawih Sunda yang akan, kawih-kawih Cianjuran maksudnya, yang akan kami sajikan setelah ini.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kala pepeje, ulah ngewa kala papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas digelogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Di Tanah Priangan, pendengar, tepung aci benar-benar menjadi primadona yang melahirkan aneka camilan legendaris. Teksturnya yang kenyal dan juga mudah diolah membuat bahan sederhana ini bertransformasi menjadi ikon jajanan yang digemari semua kalangan. Sebut saja ada cilok atau aci yang dicolok, bola-bola kenyal yang disajikan hangat dengan siraman saus kacang, hingga cireng alias aci digoreng yang menawarkan sensasi renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Aduh, saya jadi pengen ya. Tapi mencari cireng di jam segini tuh rasa-rasanya agak mustahil gitu. Karena memang dua kuliner legendaris ini bukan sekedar pengganjal lapar, pendengar, melainkan bagian dari budaya makan sehari-hari yang menyimpan sejuta memori. Dan memang ada beragam variasi kuliner aci lainnya yang tidak kalah kreatif dan menggugah selera, pendengar ya. Jangan beranjak dulu, informasinya akan kami hadirkan setelah kawih-kawih Cianjuran berikut ini.

siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bergabung melalui WhatsApp kami di 081-5x4200. Selamat malam Abah Kismin, yang katanya minta diputarin Kawihna Tauco Cianjur dari Teti Saleh, tadi sudah kita putarkan. Kirim salamnya spesial untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat mendengarkan dan apa kabar? Semoga sampai juga ya di Ibu Siti, Siti Haryati. Dan untuk Neng Alip, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga banyak rezeki dan sehat selalu. Amin, amin, amin, amin. Doa yang sama juga ya untuk Abah Kismin dan juga keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya. Cuacanya cerah, seperti Neng Alip kan, baru tanggal 8. Alhamdulillah cuacanya cerah ya. Semoga sampai nanti berlanjut sampai saya pulang kantor. Saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang. Alhamdulillah saya Kang. Terima kasih sudah absen ya. Sedang mendengarkan ragam budaya malam hari ini. Terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi untuk menyapa di ruang rindu ya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan lagi ya tentang kuliner berbahan aci begitu. Memang kreativitas masyarakat Sunda dalam mengolah bahan makanan sederhana ini patut diacungi jempol. Tidak hanya kreatif dari segi rasa, tetapi juga unik dari segi penamaan. Selain tadi ada cilok dan cireng, kita tentunya sudah akrab ya dengan cilor atau juga aci telor. Perpaduan dari potongan aci kenyal yang diselimuti gurihnya telur goreng. Ada juga yang dikasih tambahan rasa-rasa begitu ya. Ada juga cimol atau aci digemol gitu. Bola-bola kecil yang digoreng mengembang dan disajikan dengan taburan bumbu pedas yang khas. Ternyata memang penggunaan akronim atau pelesetan cara memasak ini membuat nama-nama jajanan tersebut begitu melekat di telinga kita ya. Jadi sudah mulai hafal gitu ya, cimol apa, cireng apa gitu ya. Ada lagi yang lebih, yang saya baru nemuin juga nih, teci, telur aci pendengar. Jadi acinya itu ditusuk-tusuk, kemudian digoreng, kemudian diselimuti lagi dengan telur begitu pendengar. Jadi rasanya mirip-mirip cilor, tetapi dia bentuknya sate gitu. Dan ragam kuliner berbasis aci ini membuktikan kalau kesederhanaan jika dikemas dengan kreativitas tinggi ternyata mampu ya menciptakan identitas budaya kuliner lokal yang kokoh dan dicintai lintas generasi. Itulah informasi yang bisa kami hadirkan dalam segmen ragam budaya untuk edisi malam hari ini, pendengar. Sesaat lagi kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya. Ada mini drama, pendengar, produksi dari Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan simak bersama kisah berjudul Pilihan Yang Tak Mudah, karya dari RRI Singaraja, yang juga nanti akan dirangkaikan dengan segmen penutup untuk Bogor malam ini, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 1980 sampai 1990-an. Saya batasi sampai 1999, pendengar ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Prosoto RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menyimak ragam budaya. Kita akan bergeser ke segmen berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
4: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Pak, kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
2: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
3: Dok! Tolong anak saya, Dok!
2: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
3: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
2: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
0: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
0: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
2: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
2: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan. Cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
2: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Masih setia mendengarkan Bogor malam ini bersama Alif. Pendengar, saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja menyalakan radionya atau baru saja stay tune di Pro 1 RRI Bogor, baik itu melalui kanal FM kami, frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, frekuensi AM kami 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Semoga malam hari ini kondisi Anda, suasana hatinya juga masih tenang, bahagia, dan kesehatan selalu melingkari hidup Anda, pendengar ya. Dan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pada malam hari ini, temanya adalah lagu-lagu pop mancanegara tahun 1980-an sampai 1990-an. Saya batasi sampai 1999 ya pendengar ya. Jadi kalau lagunya di bawah itu ataupun di atas 99, mohon maaf sekali tidak bisa kita putarkan ya. Jadi pastinya nanti akan kami bantu juga untuk kurasi lagunya jikalau memang masih bingung begitu. Terbuka atensinya untuk Anda di 0815x4200 dan juga di aplikasi RRI Digital via live chatnya. Untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi, bisa langsung mengarahkan ke fitur live chatnya ya, sambil kita berbincang juga malam hari ini. Atau mungkin sekedar absen saja sedang mendengarkan siaran Alif juga tidak masalah. Tadi kita sudah dengarkan bersama lagu dari Queen, I Want to Break Free. Yang ini setelah ini kita akan dengarkan bersama I'll Be There For You dari Bon Jovi, pendengar. Nanti akan dirangkaikan juga dengan beberapa lagu lain sebelum nanti saya akan bacakan juga requestan Anda. Saya tunggu ya sampai kurang lebih pukul 23.50-an begitu. Pastikan tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kembali kami hadirkan kilas berita. Pemerintah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Program pemulihan tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah agar penanganan lahan pertanian berjalan maksimal. Pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan pemulihan ekonomi lebih dari 1 triliun rupiah untuk mendukung rehabilitasi lahan dan perbaikan irigasi. Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap melalui Rencana Induk Nasional. Pemerintah menargetkan total pemulihan lahan pertanian terdampak mencapai 42.702 hektar dalam 3 tahun ke depan. Selain rehabilitasi lahan, pemerintah juga memperkuat koperasi dan akses pasar guna meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Demikian kilas berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sobat RRI, di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Jakarta, masih ada kawasan yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, jalanan batu menjadi saksi perjalanan masa lalu, dan suasana kolonial terasa begitu kental. Tempat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Namun tahukah Sobat RRI, kawasan ini dulunya merupakan pusat kota Batavia, kota yang didirikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada abad ke-17. Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Batavia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Batavia, wilayah ini merupakan pelabuhan penting bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di wilayah Kerajaan Sunda dan menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak abad ke-15. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, serta berbagai komoditas lainnya. Namun pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen berhasil menguasai wilayah tersebut. Setelah menguasainya, VOC kemudian membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Batavia berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Asia. VOC membangun berbagai fasilitas seperti gudang rempah-rempah, kantor dagang, benteng pertahanan, hingga kanal-kanal air yang meniru tata kota di Belanda. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Berbagai bangsa datang ke kota ini, mulai dari pedagang Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa.

Eropa. Akibatnya, Batavia berkembang menjadi kota multikultural dengan beragam komunitas yang hidup berdampingan. Namun di balik kemegahannya, Batavia juga menyimpan kisah panjang kolonialisme di Nusantara. Jejak kejayaan Batavia masih dapat kita lihat hingga sekarang di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu ikon utamanya adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Di sekitar alun-alun juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan arsitektur kolonial khas abad ke-17 dan ke-18. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Ut Batavia atau Kota Lama Jakarta yang menjadi saksi perjalanan sejarah panjang ibu kota. Kini kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya yang populer. Wisatawan dapat berjalan di sepanjang alun-alun Taman Fathahillah, menikmati bangunan tua, hingga mengunjungi berbagai museum yang menyimpan kisah masa lalu Batavia. Pemerintah setempat juga terus melakukan revitalisasi kawasan ini agar tetap terjaga sebagai warisan sejarah Kota Jakarta. Dengan begitu, generasi masa kini dapat belajar tentang perjalanan panjang ibu kota Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Sobat RRI, Kota Tua Jakarta bukan sekedar kawasan wisata. Ia adalah saksi bisu lahirnya Batavia, pusat perdagangan VOC, sekaligus bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota kolonial Batavia, kawasan ini menyimpan cerita yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

saya membacakan atensi yang sudah masuk ya di WhatsApp kami 081154200 untuk Anda juga. Saya undang untuk yang masih terjaga malam hari ini bisa request lagu-lagu pop mancanegara 80-an sampai 99 pendengar ya. Kali ini saya sapa ada Kang Zulian di Ciomas yang tadi sebelumnya sudah request ya, meminta lagunya Red Red Wine gitu dari UB40. Yang katanya lagu ini dipersembahkan khusus untuk ibu cantik, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Doa yang sama juga ya untuk ibu Kang Zul, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Neng Alif katanya. Terima kasih juga untuk Kang Zulian yang masih setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Saya sapa juga ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Alif, so pasti sehat ya. Yo Ibu. Ibu-ibu gaul nih kayaknya ya Ibu Nina Said ya. Mau minta lagunya Julio Iglesias ya, When I Need You. Sudah ada di playlist, nanti tinggal kita putarkan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said, nanti ditunggu lagunya ya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Ibu. Mau diputerin lagunya Boulevard ya, nanti yang versi dan Beard. Oke, nanti kita putarkan. Untuk Balif, terima kasih, selamat malam. Dan salam juga untuk Abah Kismin ya, nanti sudah tersampaikan salamnya ya Abah Kismin dari Ibu Siti Haryati. Sehat selalu Ibu Siti. Kemudian ada Kang Sutisna ya, Pak Sutisna di Cipinang Gading. Selamat malam Kak, mau minta lagunya dari Scorpions yang When the Smoke is Going Down. Untuk Kak Alif, selamat bertugas, semoga selalu sehat walafiat sekeluarga, amin. Doa yang sama juga untuk Pak Sutisna, sekeluarga juga sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya. Terima kasih Kak Alif, sama-sama. Kemudian kita jeda dulu kalau begitu ya. Kita langsung putarkan lagunya Red Red Wine dari UB40. Spesial untuk Kang Zulian yang semoga masih terjaga ya malam hari ini ya. Terima kasih atas atensinya, tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bah!
1: Gak bisa lah, Ray. Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
2: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oe punya konsep, sponsor suka.
3: Ya kan bisa dikolaborasikan, toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
2: Lo mikir coba ya, mau
4: acaranya sebagus apapun. Setiap orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
1: Oke, bos.
2: Man, lo olang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo olang, nanti paling banyak makan pesen lah.
1: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
5: Yo wes, makan sih yuk bro. Ayo,
1: mau nama dulu lah.
2: Hayah, oe pusing kalau begini nih.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih menyapa ruang dengar Anda, menemani waktu istirahat malam Anda di hari ke-8 bulan Juni 2026, pendengar. Saya sapa ada Kang Iqbal Tea yang hadir dari Al Barokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau minta diputerin lagunya One dari Metallica. Kirim salamnya untuk semua pendengar yang sudah terkenal di RRI ya. Disampaikan, disebutkan ya, ada Abah Kismin, Kang Reno, Kang Satria, Boy BCL, Diki Chandra, Kang Julian, Bang Jack. Dan juga katanya spesial untuk istri tercinta, semoga panjang umur, berkah dan sehat selalu, amin. Untuk yang bacain, selamat tugas sampai tuntas dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Semoga sehat selalu juga untuk Kang Iqbal Tea di Curug Nangka Bogor ya. Bahagia selalu, lancar rezekinya juga. Pokoknya seneng-seneng sama keluarga ya. Kemudian juga saya sapa ada Abah Kismin di Pasirari Ciapus yang mau minta lagunya di Purple, apapun itu yang rilis tahun 80-an ya. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Hariati di Ciwaringin, apa kabar? Dayang Sumbi di Citerep, Dina Said di ATS, Iqbal bersama istri, kemudian Yanti di Jembatan Hitam, Tiara di Jambu 2. Dan untuk Deng Ali, terima kasih, semoga sehat selalu. Jadi ingat masa lalu Abah masih sekolah tahun 70 gitu. Nanti kita coba carikan di Purple yang sekitar tahun 80-an ya. Kalau yang saya temukan nih, kayaknya di Purple yang Wasted Sunsets ini sepertinya masih masuk karena rilisnya tahun 84. Nanti kita putarkan yang versi Wasted Sunsets ya Abah ya. Dan pendengar, mungkin Anda apakah pernah, mungkin kalau semakin malam ternyata merasa lebih produktif dibandingkan ketika ada di siang hari gitu. Padahal kalau suasana malam tentunya umumnya identik dengan istirahat gitu. Tapi ada beberapa orang atau mungkin Anda juga ya, yang justru merasa lebih fokus dan juga produktif gitu ketika ditemani oleh suara jangkrik atau mungkin keheningan malam gitu. Ternyata ini semuanya berkaitan dengan kronotype pendengar atau pola alami tubuh yang mempengaruhi waktu seseorang paling aktif. Jadi kronotype ini membantu menjelaskan kenapa ada orang yang nyaman bangun pagi ataupun juga lebih aktif pada malam hari. Dan faktor genetik ternyata menjadi salah satu penentu utama pendengar apakah seseorang cenderung produktif di pagi hari atau di malam hari. Alasannya apa saja nanti akan kami hadirkan setelah deretan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

Assalamualaikum, saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat, ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Ternyata mendengar, untuk Anda yang memang sering lebih suka beraktivitas di malam hari, alasan yang pertama tentu saja karena di malam hari suasananya lebih tenang ya, jadi lebih mendukung untuk Anda yang butuh konsentrasi lebih begitu. Bagi mereka yang sensitif terhadap rangsangan atau misalnya sensitif terhadap gangguan begitu ya, untuk Anda yang mungkin lebih menyukai ketenangan dan merasa kalau memang di siang hari kesulitan menjaga fokus, ternyata memang suasana malam yang lebih tenang ini terasa mendukung untuk konsentrasi dan juga produktivitas. Selain itu juga alasannya adalah kadar kortisol ini menurun di malam hari, pendengar. Jadi kadar hormon kortisol cenderung menurun sehingga tubuh ini mulai merasa lebih rileks begitu dan juga siap beristirahat. Tetapi bagi sebagian orang lebih karena kadar kortisolnya menurun, pendengar, jadi membuat sebagian orang lebih nyaman untuk berkonsentrasi sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan fokus yang lebih baik, pendengar. Ada juga yang merasa kalau ada fase tidur REM atau rapid eye movement yang umumnya terjadi pada bagian akhir waktu tidur saat seseorang beristirahat begitu. Jadi ada pengaruhnya ya, pengaruh dari rapid eye movement. Jadi untuk bagian sebagian orang, terutama yang selalu punya ide kreatif menjelang tidur gitu. Ide ini baru kerap muncul setelah terbangun dari fase tersebut ya. Ketika orang sedang ingin beristirahat, tiba-tiba di otak kepikiran sepertinya enakan dibikin seperti ini deh yang tadi gitu ya. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir adalah tingkat konsentrasi yang cenderung tinggi, pendengar. Jadi untuk Anda yang aktif di malam hari, ternyata terbukti memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain saat hari mulai gelap. Dan menariknya, pendengar, fokus para pencinta malam ini justru meningkat tajam setelah mereka melewati waktu kerja seharian. Jadi jangan salahkan ya kalau misalnya di siang hari terasa mungkin kesannya orang itu malas-malasan gitu ya, atau mungkin tidak bersemangat di siang hari, mungkin di malam harinya justru dia merasa lebih produktif, lebih kreatif gitu ya. Semua ide tersalurkan di malam hari gitu. Tapi memang produktivitas ini tidak selalu ditentukan oleh malam atau pagi ya, pendengar, melainkan kesesuaian dengan ritme tubuh alami. Jadi memahami kronotype ini bisa membantu seseorang untuk mengatur jadwal aktivitas agar tetap fokus, sehat, dan juga produktif sehari-hari. Kalau Anda sendiri lebih cenderung suka beraktivitas di malam hari atau mungkin seperti ke orang-orang lainnya ya di siang hari,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

mendengar untayan nada dan juga kisah-kisah di segmen Ruang Rindu malam hari ini akhirnya harus mengantarkan kita pada penghujung kebersamaan. 47 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, mendekati dini hari pendengar ya. Terima kasih atas segala atensi, cerita, dan juga waktu yang telah Anda bagikan bersama kami ya di sepanjang awal pekan ini, sekaligus juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dan juga hiburan dalam Bogor malam ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Semoga malam ini membawa ketenangan dan juga esok hari menjemput Anda dengan energi serta semangat baru yang lebih luar biasa. Saya Alif Dayita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda mendengar. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi kita di jadwal siaran Alif berikutnya ya. Pastinya untuk siaran Pro 1 RRI Bogor akan kembali lagi esok pagi pendengar, jangan kemana-mana pastinya. Tetap jadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai kanal informasi dan juga inspirasi Anda dalam menemani aktivitas Anda sehari-hari. Sekali lagi Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Toni Braxton dengan Unbreak My Heart untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa, maksud kami Senin, 8 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Tentunya salam sehat untuk semuanya, selamat menjalankan aktivitas mulai pagi hari ini. Ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa berkarya, tetap beraktivitas ya, dan pastinya akan banyak program yang akan kami hadirkan pukul 5 hingga pukul 10 nanti untuk Anda dengarkan di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, juga menjangkau di 104 ya megahertz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Kemudian kami juga hadir melalui AM1242 streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Akan hadir Mutiara Pagi untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Kemudian juga nanti informasi dalam Warta Berita Produksi Pemberitaan RRI Bogor, serta juga ada beberapa informasi penting lainnya untuk Anda simak, di antaranya informasi cuaca ataupun informasi traffic nantinya, dan dirangkaikan dengan informasi bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga punya bincang pagi nanti berkaitan dengan kesehatan, dan juga pukul 9 tentunya ada program lain yang dapat Anda dengarkan pendengar, yaitu terkait dengan Astecita ya. Jadi selamat mendengarkan untuk kebersamaan kita di hari ini Selasa 9 Juni 2026 yang akan dimulai dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an dibacakan oleh Devi Ahmad, Quran surat An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
2: Billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca. Sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga setiap langkah yang kita lakukan menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Untuk kesempatan kali ini, Mutiara Pagi akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang sangat mulia, bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, begitupun sebaliknya ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Ini akan menjadi kajian kita pagi hari ini bersama Ustadz Ma'mun El Tubani, pendengar, dan dapat Anda dengarkan Mutiara Pagi ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

di dalam Al-Quran sendiri menempatkan birrul walidain adalah ketaatan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Setelah itu dikaitkan dengan mawassayn al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn ila akhir al-ayat. Larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua dikaitkan dengan birrul walidain. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tujuh hal yang dapat membinasakan seseorang. Salah satunya beliau menyebutnya adalah uqubul walidain. Bahkan ada para di antara ulama-ulama tabi'in bernama Ka'ab al-Akhbar, beliau berkata, Inna Allah la yaj'alu halaka al-'abdi idza kana 'aqan bi walidayhi liyu'jila lahu al-'adab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat binasanya seseorang yang melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Untuk apa? Liyaj'ala lahu al-'adab, agar supaya dia merasakan azabnya. Artinya, kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah percepat siksaan Allah di dunia ini. Wa anna Allah la yazidu fi 'umri al-'abdi in kana barran li walidayhi li yazid birran wa khairan. Dan Allah akan menambah usia seorang hamba yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar supaya dia bisa lebih baik lagi kepada kedua orang tuanya. Wa man barrahuma wa min barrihima an yunfiq alayhima idha ihtaja. Di antara birrul walidain kepada mereka berdua adalah kita memberikan apa yang dibutuhkan. Sebelum mereka meminta, kita sudah tahu kebutuhan kedua orang tua kita. Ini di antara birrul walidain. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali." Ya Rasulullah, ini ada bapak saya ingin mengambil harta saya, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Nah, kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau orang tua kita ini mengambil harta kita tanpa izin kita, haram. Karena kita dan orang kita dan harta kita ini milik orang tua kita. Jadi kalau secara hukum pidana dalam agama Islam tidak ada. Tapi walayadzu billah, hukum buatan orang-orang sekarang ini apa namanya ya, mengajari anak untuk durhaka kepada orang tua. Lalu zaman sekarang kita bisa lihat sendiri, ya dong, bagaimana di televisi ditayangkan begitu jelasnya ada seorang anak menuntut ibunya dan dilegal formalkan oleh hukum yang ada di tengah-tengah kita. Ini berarti apa? Hukum mendukung durhaka kepada kedua orang tua. Jangankan begitu, jangankan mengambil gitu ya. Kalau seandainya orang tua kita ini ingin menguasai seluruh harta kita, dari hadis Nabi SAW tadi sudah jelas, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu, milik orang tua. Dari sini kita bisa melihat, maka kita perlu mencermati. Nah, sekarang ini juga walayadzubillah, ketika kita ini tidak mau taat kepada orang tua, entah
inilah, itulah yang diberikan kepada orang tua hukuman kepada kita. Dan tidak ada apa-apa.

berikan kepada kita, justru malah menyalahkan kita. Tidak sebaliknya, sekarang ini malah seakan-akan ketika orang tua

Dan orang yang baik harus mendapatkan penghormatan. Ini hukum agama kita. Kembali lagi. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilaporin, ada seorang sahabat yang datang kepada beliau melaporkan, bapak saya ingin mengambil harta saya. Apa jawab Nabi? Anta wa maluka bi abika. Dan saya yakin seluruh bapak di muka bumi ini tidak akan serta-merta mengambil harta anaknya begitu saja. Dan tidak ada di muka bumi ini orang tua yang mau semena-mena kepada anaknya. Mungkin ada proses yang kurang pas, gitu ya, dalam terjadinya anak tersebut. Kalau pun ada, nah ini yang perlu kita perhatikan. Ada datang lagi seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibn Abbas, saya ini menggendong ibu saya kesana kemari. Apakah saya ini sudah berbuat baik atau menyamai kebaikan ibu saya kepada saya? Apa kata Ibn Abbas? Belum sedikit pun, satu urat yang di apa namanya ya, yang digunakan oleh ibumu untuk melahirkanmu itu belum menyamai semua kebaikan yang kamu lakukan kepada ibumu. Tapi kamu sudah berbuat baik kepada ibumu, mudah-mudahan Allah menerima kebaikanmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, anak yang sudah menggendong ibunya ke sana kemari. Kita itu kadang-kadang begini, na'udzubillah. Saya itu sudah menasihati ibu saya itu sudah menasihati bapak saya, tapi mereka ini kok susah untuk menerima hidayah ya Ustaz bapaknya. Mungkin anaknya ini sudah belajar mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah, mengerti kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencoba ingin mendakwahkan kepada kedua orang tuanya, pada ibunya, pada bapaknya, sampai suatu ketika mungkin saking sampai pada puncaknya terjadilah clash antara anak dan bapak atau antara anak dengan orang tuanya. Dan mengatakan anak ini, bapak saya susah, ibu saya susah mendapatkan hidayah. Saya kasih tahu begini begini, tetap nggak mau. Suf, kita lihat di sini hadirin. Pernahkah kita berpikir kenapa mungkin orang tua kita yang pada saat ini mungkin usianya sudah sepuh, tapi pemahamannya masih pemahamannya dulu, dan ketika diberikan masukan mungkin belum bisa berubah 100% dan lain sebagainya. Apakah kita berpikir kalau dulu orang tua kita zamannya seperti kita, mungkin mereka apa namanya ya, tidak akan sulit daripada mendapatkan pemahaman-pemahaman agama yang benar. Sekarang kita ini habis ngaji pulang masih bisa nonton YouTube diputar kembali. Masih bisa ada apa ya, grup-grup WhatsApp. Kemudian di situ ada sharing kajian-kajian. Kita masih banyak menemukan. Sekarang kita berpikir orang tua kita dapat dari mana? Ketika dulu mereka ini mau ngaji, kita rewel, Pak. Pernahkah kita berpikir itu? Sehingga mungkin dengan mudahnya kadang-kadang kita ini bilang, susah nih bapak saya, susah nih ibu saya untuk diajak benar. Dulu ketika mereka mau mengaji, takut dan melihat kita rewel, gak jadi. Dulu ketika mereka mau mendatangi majelis-majelis taklim karena khawatir besok bulan depan kita ini sekolah belum bayaran, mereka harus bekerja cari uang untuk kita. Ini kadang-kadang luput daripada apa, pemahaman kita. Kita ini sebagai anak kadang-kadang kalau sudah mengerti

0: lalu mudah sekali untuk apa? Untuk memberikan itu kepada orang tua kita. Jangan, ya, jangan. Kalau dengan orang tua itu, masya Allah, hatta kita mendakwahkan yang baik perlu dengan cara yang hati lembut sekali. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang al-A'raf. Apa al-A'raf itu? Masih ingat al-A'raf itu apa? Gunung atau bukit yang tinggi di antara surga dan neraka. Nah, ketika ditanya, "Man ashabul A'raf?" Siapakah yang menghuni-penghuni A'raf itu, wahai Ibnu Abbas? Orang-orang yang dia ketika berjihad di jalan Allah mati dalam keadaan syahid tapi tidak mendapatkan ridha daripada orang tuanya. Berjihad di jalan Allah mati dalam keadaan syahid tapi tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya, maka ditaruh di Al-A'raf. Kenapa? Karena kalau umpamanya mau dimasukkan ke dalam surga tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Dia ada sangkutan durhaka kepada orang tuanya karena dia melakukan itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Mau dimasukkan ke neraka tidak bisa. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan itu, berjihad itu di jalan Allah dan meninggal dalam keadaan syahid. Maka digantung nasibnya di Al-A'raf hatta yaqdi Allah, hingga Allah menentukan orang itu. Masya Allah. Oh ini Pak, jadi yang namanya kita dengan orang tua ini betul-betul harus kita jaga perasaan beliau berdua ini. Jangan sampai sedikit pun tersakiti oleh perilaku dan ucapan serta tindakan-tindakan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taqul lahuma uff." Jangan katakan uff kepada orang tua kita. Uff itu bukan berarti, mungkin bahasa kita ya, kalau dalam terjemahan dalam Al-Quran itu ada ah, ada jis, ada apa, mungkin kita tahu itu bahasa mana. Tapi dengan bahasa kita terjemahkan sendiri adalah dengan bahasa tubuh kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita, lalu kita dengan menggunakan bahasa isyarat yang seakan-akan menunjukkan kita tidak senang. Contoh umpamanya, kita disuruh apa sama orang tua kita, dengan berat hati kita, tanpa berkata, tapi dengan menunjukkan gestur tubuh kita, gitu kan? Nah, ini pertanda bahasa tubuh kita tidak ridha. Ya kan? Ini bagian daripada hukum berwalidain durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya dengan cara yang halus. Nabi Musa dakwah kepada bapak angkatnya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tahu bapak angkatnya ini apa namanya ya, sombongnya, minta ampun sudah keterlaluan dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah dengan cara yang baik kalau dakwah kepada dia supaya dia barangkali kebuka hati. Kepada siapa? Fir'aun. Ini bapak kita, orang tua kita masih bertauhid kepada Allah, masih salat berjamaah, masih melakukan salat lima waktu dan lain sebagainya. Tapi kenapa kadang-kadang ada anak-anak ini yang udah dia merasa mengerti lalu semena-mena kepada orang tuanya, bahkan membangun front dengan kedua orang tuanya, membangun jurang pemisah dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai. Kalau begitu khawatir nanti ilmu kita tidak barokah dan tidak manfaat. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dzalik. Lalu ketika orang tua kita sudah wafat, ibu kita sudah wafat, bagaimana cara kita berbuat baiknya? Bagaimana kita birrul walidain kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ibu kita ini sudah wafat, beliau bersabda, "Al-khalatu bi manzilati al-um, ay fil birri wal ikram was-silati wal ihsan." Adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan, inilah Dikatakan Nabi bimanzilatil um, sama persis kedudukannya dengan ibu kita. Maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan apa? Al-ikram, dimuliakan. Wassilah, selalu disambung silaturahimnya. Wal-ihsan, dan berbuat baik kepada beliau-beliau ini. Jadi kalau ibu kita ini sudah wafat, punya saudara perempuan, bibi ya, atau uak, maka mereka inilah yang berhak untuk kita birrul walidain kepada mereka. Karena al-khalatu bimanzilatil um, karena kedudukannya sama dengan ibu kita. Nah, berarti di situ cara kita birrul walidain. Kalau kita birrul walidain kemudian memperbagus hubungan kita dengan bibi kita, saudara dari ibu, maka ini adalah termasuk birrul walidain kepada orang tua juga. Bagaimana apa yang sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Ibnu Abi Maryam, beliau mengatakan, qara'tu fi at-Taurah anna man yadhrib abahu yaqtul wa yaqtul. Wa qala wa qara'tu fi at-Taurah ala man sakka walidahu ar-rajm. Saya membaca dalam kitab Taurat bahwasanya orang yang pernah memukul bapaknya, maka dia hukumannya adalah dibunuh. Seorang anak yang pernah memukul orang tuanya, hukumannya adalah dibunuh. Dan anak ya, yang menyakiti orang tuanya secara fisik gitu ya, maka hukumannya dirajam. Nah, ini ada beberapa dalam kitab Taurat. Jadi kalau orang yang masih mengimani kitab Taurat gitu ya, ketika mereka durhaka kepada orang tuanya dengan fisik, maka bisa dirajam. Dirajam berarti sampai meninggal. Ini hukumannya. Ya, kalau dalam hukum Islam bagaimana? Dosa besar, ya. Dan ketika seorang sudah dosa besar bagaimana? Nah, kalau khusus untuk birrul walidain, khusus untuk hukum walidain tadi di awal saya sampaikan, maka anak tersebut harus mendapatkan hukuman dari Allah sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau mamanya ada seseorang yang kasar kepada orang tuanya, maka orang tersebut sebelum meninggal dia akan diberikan anak yang kasar, bahkan lebih kasar dari perlakuan dia kepada orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia bisa merasakan. Jadi sengsara selama di dunia ini harus didapatkan terlebih dahulu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, beliau mengatakan begini. Ra'aitu lailata usriya bi aqwaman fil nar mu'allaqin fi judu'in min nar. Fa qultu ya Jibril man haula? Umahatuhum fid dunya. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj saya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum-kaum finnar yang berada di dalam neraka, mu'allaqina fi judu'in min nar, mereka ini dililit dengan api neraka. Saya bertanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, alladzina yashtumuna aba'ahum, yaitu mereka anak-anak orang-orang yang apa, syatama yastum ini mengumpat orang tuanya, omongin tidak baik orang tuanya. Wa ummahatahum, bapak dan ibu mereka, fit dunia, ketika mereka masih berada di dunia. Jadi jangan sedikit pun kita ngomongin bapak kita dan ibu kita di depan orang lain, kejelekan-kejelekan mereka. Kenapa? Akibatnya baris. Dan ini Nabi ditunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi tunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu adalah benar adanya 100% yang akan didapat oleh orang-orang yang tadi uqubul walidain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat yang lain disebutkan, annahu man syatama walidain, siapa yang ngomongin orang tuanya, Yanzilu alaihi fi qabrihi jamrun min nar. Ketika dia mati, nanti di dalam kuburnya akan diturunkan api dari api neraka. Bi'adadi kulli qatrin yanzilu min as-sama', sebanyak seperti hujan yang turun dari langit, itu apinya turun dari langit, ya, langsung dari neraka. Wa yurwa annahu idza dufina 'aq walidayhi 'asara bil qabr hatta takhtalifa fihi adla'u wa ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati thalath al-mushrik waz-zani wal-'aq li walidayhi. Dan orang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, kalau dia adalah orang-orang yang uhuqul walidain, durhaka kepada orang tuanya, maka tanah dalam kubur akan menjepit dia sampai tulang belulangnya ini lepas. Kemudian kembalikan lagi oleh Allah, dijepit lagi oleh tanah, lepas lagi. Gimana rasanya kira-kira? Dijepit, lepas, balikin lagi, dijepit, lepas, sampai hari kiamat. Ini sisa dalam kubur, Pak. Belum nanti di akhirat, belum. Dan kita perlu tahu bahwasanya siksa di dalam kubur ini tidak mengurangi masa siksaan di neraka, tidak. Kalau di hukum kita kan, penahanan mengurangi masa dalam. Begitu istilahnya, ya. Jadi kalau sudah ditahan terlebih dahulu, itu nanti dikurangi masa hukumannya, karena dikurangi dengan apa? Tahanan itu tadi. Tapi kalau hukumul walidain ini tidak. Sekali kita masuk ke dalam kubur dan disiksa oleh Allah dalam kubur, maka ini adalah permulaan azab yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya daripada itu. Walayyadzubillah. Allahu Akbar. Karena ini yang kita bahas ini masalah dosa besar, maka Imam Adz-Dzahabi mengemukakan apa? Dalil-dalil tentang bagaimana ketika seorang anak ini melakukan uququl walidain, sehingga apa? Jangan sampai sedikit pun kita berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian ada beberapa nasihat di antara para ulama di sini. Ayyuhal mudhi'u li akidil huquq al-mu'tadh min birril walidain al-huquq. Wahai anak-anak, wahai orang-orang yang apa namanya, ya, tidak memperhatikan tentang birrul walidain, hendaklah mereka ini berpikir bagaimana ibunya dulu sudah merawat dia, memberikan ini itu kepada dia, waktunya dicurahkan kepada dia, begitu pula dengan bapaknya dan lain sebagainya. Maka hendaklah mereka berpikir untuk tidak ada kata lain melainkan berbuat baik kepada keduanya. Ini adalah ringkasan di antara nasihat-nasihat para ulama yang mengatakan atau yang menasihati orang-orang yang uququl walidain. Jadi mari kita ajari anak-anak kita ini, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, sehingga apa, kita pun berikan contoh kepada mereka perilaku kita kepada orang tua kita, dan mereka akan mendapatkan contoh terbaik dari bapaknya, dari ibunya, dan mereka juga bisa berbuat baik kepada kita. Ya, kalau sudah demikian, hidup ini enak, Pak. Tidak ada hidup yang apa namanya, ya, seindah ketika melihat anak-anak kita ini taat kepada kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintah enggak lagi bantah, gitu ya. Itu Masya Allah, orang tua kebahagiaannya luar biasa kalau melihat anak seperti itu. Tapi ketika orang tua ini melihat anaknya, ya, mulanya itu bila durhaka kepada mereka, omongannya dan lain sebagainya. Beberapa ada seorang anak yang sampai menarik ibunya, diceburkan ke dalam sungai. Gara-gara apa? Gara-gara anak tersebut tidak dibelikan motor oleh ibunya. Padahal kondisi ekonomi ibunya ini betul-betul kondisi yang tidak memungkinkan untuk membelikan motor anak tersebut. Tapi anak ini maksa bagaimana caranya supaya orang tua membelikan motor kepada dia. Karena tidak bisa memenuhi itu, orang tuanya didorong sampai nyebur ke dalam sungai. Ya, kalau sudah demikian, anak ini mau hidup kayak gimana? Mau hidup yang seperti apa lagi? Gitu ya. Nah, oleh karenanya dosa yang sangat besar. Mudah-mudahan jangan menjalari kepada kita dan anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Demikian ini mengenai birrul walidain. Allah berikan ma'unah dan taufiknya kepada kita, dan Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian, mari kita akhiri tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lagi mancing
2: temannya.
1: Kalau
2: pagi berangkatnya jam 9-an.
1: Jam 9-an kayaknya, jam 9 pagi kabar ininya ya jam 12 siang.
3: Kalau namanya sudah disebut ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai ya.
4: Kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porpor 2026. Sisi persentase insya Allah sampai saat ini sudah 90%.
5: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor pagi ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Polisi amankan pemilik anjing pemburu yang menerkam bocah hingga meninggal dunia di Kecamatan Jasinga. Dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. KONI Kota Bogor perkuat performa para atletnya menuju juara melalui uji tanding pada internal cabur binaannya. Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, polisi amankan pemilik anjing pemburu yang menerkam bocah hingga meninggal dunia di Kecamatan Jasinga. Peristiwa yang terjadi itu pun kini ditangani oleh unit PPA Polres Bogor. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Jam 9 pagi, kabar ininya ya jam 12 siang.
6: Seorang anak meninggal digigit kawanan anjing liar milik pemburu babi hutan di kawasan hutan di Kampung Tipar, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Minggu 7 Juni 2026. Kejadian itu pun mengakibatkan MAS usia 9 tahun harus meregang nyawa saat dilarikan ke RSUD M. Nuh Lewiliang, Kabupaten Bogor. Orang tua korban, Pardi, mengatakan saat itu anaknya pada Minggu pagi pukul 09.00 pergi bermain bersama temannya di sebuah tanggul irigasi di Kampung Tipar, Desa Argapura, Kecamatan Jasinga untuk memancing. Namun di tengah aktivitasnya memancing dan berenang di saluran irigasi tersebut, muncul kawanan anjing liar dan menyerang dua anak yang sedang bermain itu. Pardi pun bersedih setelah melihat kondisi jasad anaknya yang terkoyak oleh kawanan anjing liar tersebut. Bagian kulit kepalanya terkelupas akibat cakaran dan gigitan anjing pemburu itu.
1: Lagi mancing
2: temannya.
1: Kalau
2: pagi berangkatnya jam 9-an.
1: Jam 9-an kayaknya, jam 9 pagi kabar ininya ya jam 12 siang di rumah irigasi, selokan irigasi pematang sawah, luka cukup serius bagian ininya dari kepala, kelupas semua kulit, kelupas kulit kepala, yang paling parah otopsi luar. Saya ngelihat gimana ya, bukannya berarti saya nggak ini, empat ekor.
6: Saat MAS diserang oleh 4 kawanan anjing pemburu, satu teman lainnya melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga terdekat hingga akhirnya ada 4 anjing diamankan warga dan ditelusuri siapa pemiliknya. Kapolsek Jasinga AKP Agus Hidayat menjelaskan anjing tersebut milik sekumpulan orang pemburu babi hutan di kawasan itu dan beberapa orang diantaranya telah diamankan di Mako Polres Bogor.
7: Dia minta tolong ke warga Sipak.
8: Temennya satu. Di lokasi berdua deh.
7: Iya betul. Malah saya baru nemuin di desa itu, desa Sipak.
8: Di Jasinga.
7: Iya. Menurut warga katanya sering di situ ada. Yang pastinya kita berikan himbauan karena kan hutan sekarang itu bukan hutan yang seperti dulu. Yang jelas tidak boleh melepaskan binatang piaraan. Nah, kita khawatirnya ada beberapa penduduk atau warga yang mencari nafkah di sekitaran hutan. Sekitar 50-an kurang.
6: Lebih dari 50 ekor anjing pemburu jenis anjing lokal atau anjing kampung ikut digelandang ke Mako Polres Bogor pada Senin 8 Juni 2026. Salah seorang pelaku ikut diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengingat korban adalah anak di bawah usia dan aktivitas perburuan babi liar mereka di kawasan hutan di Jasinga, Kabupaten Bogor itu pun dilarang dan dihentikan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
5: Dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. Kita simak laporan Sony Agung Saputra.
3: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang yang dilaporkan ke pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya.
9: Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu BUMD di Kota Bogor masih terus berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Perkara tersebut mencuat setelah adanya laporan yang disampaikan anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dan kerjasama usaha pada salah satu perusahaan milik daerah itu, Senin 8 Juni 2026. Dalam laporannya, Sugeng Teguh Santoso mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian kerjasama jasa keahlian dan sistem informasi yang melibatkan pihak swasta, di mana terdapat skema pembayaran berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD yang dinilai diperkirakan mencapai 500 juta rupiah per bulan dan diduga telah berlangsung sejak tahun 2021. STS menjelaskan bahwa dirinya sengaja tidak menyebutkan identitas objek hukum yang dilaporkan karena menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyebutan nama BUMD maupun pihak swasta sebelum adanya kesimpulan dari aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kerugian reputasi apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran hukum.
3: Saya mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi tentang subjek hukum yang dilaporkan untuk pihak-pihaknya, saya tidak bisa menyebutkannya. Itu pertama. Kedua, dengan tidak disebutkan, saya juga menghormati proses yang sedang berlangsung di KPK. Ya, kalau cukup bukti, KPK akan proses. Kalau tidak cukup bukti, KPK akan hentikan. Ya, kalau namanya sudah disebut, ternyata tidak cukup bukti, kan dia sudah tercidrai. Ya, oleh karena itu sebagai pelapor, saya tidak mau menyebutkan nama itu. Itu yang pertama.
9: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Parlemen Anwar Razak menilai langkah pelaporan yang dilakukan STS merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota dewan, untuk berpartisipasi dalam upaya pengawasan dan pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi melalui jalur hukum yang berlaku.
10: Pak Sugeng sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pada intinya kan dia punya tugas dan fungsi itu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan, ya, terutama kebijakan anggaran, ya. Dan di sini tentu dengan dasar itu karena tugas dan fungsi tersebut, maka Pak Sugeng punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, ya, evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan. Tentu dengan hasil evaluasi tersebut, dia kemudian ada hak untuk meneruskannya kepada aparat hukum, gitu. Itu baik secara kelembagaan maupun secara kedudukan dia secara individual dalam fraksi ataupun dalam kedudukan sebagai anggota DPR secara umum gitu. Nah, cuma memang di DPRD sendiri secara kelembagaan itu kan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang ada dalam skema kerja DPR, ya, di mana proses itu bisa dilakukan evaluasi seperti biasa dan kemudian bila ditemukan indikasi memang bahwa lembaga tersebut atau BUMD tersebut bermasalah, maka dia bisa melakukan rekomendasi untuk ada audit investigasi. Nah, hasilnya itu kemudian bisa melahirkan rekomendasi kepada aparat hukum, ya. Dan itu bisa dibawa oleh DPR secara kelembagaan dan juga tentu bisa dibawa secara individual.
9: Saat ini KPK diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses verifikasi telaah dokumen dan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah disampaikan pelapor. Langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga anti rasuha itu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun daerah.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik siap mendorong peternak sapi perah lokal untuk meningkatkan produktivitasnya. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
11: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kampung peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
6: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu 7 Juni 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
12: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
6: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota Himpunan Alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
13: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gafir, dengan Desa Wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua, agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
6: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dengan fokus pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik. Berbagai program yang telah berjalan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi warga serta mendorong tercapainya target pembangunan daerah. Evaluasi terhadap capaian program juga terus dilakukan agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat terukur dan tepat sasaran. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan dan mendorong berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
5: Pemerintah Kota Bogor berharap seluruh jajaran perangkat daerah dapat terus memperkuat sinergi dan menjaga konsistensi dalam menjalankan program pembangunan dengan kerjasama yang baik. Berbagai target yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
14: Secara pribadi, saya ingin mengucapkan ngaturkeun rebu nuhun kepada 6 kecamatan yang berhasil di waktu 2 minggu telah merekrut 848 siswa putus sekolah ya, dan sekarang sudah bisa bersekolah lagi. Terutama dari Kadisdik, luar biasa. Tidak butuh waktu lama kalau kita fokus, konsisten, istiqomah. Anu kaduana, insya Allah, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan job fair kurang lebih 2.100 lowongan tenaga kerja untuk masyarakat Bogor. Anu katiluna, insya Allah, di tanggal 22 sampai 28 di Balai Kota ini akan ada servis gratis para ojek online 544 motor ganti oli gratis. Ya, termasuk nanti akan ada pelatihan mekanik, persentase angka pengangguran, harapan lama hidup, putus sekolah. Kalau ini grafiknya tidak berubah, maka sekencang apapun kita berteriak tentang program, sebanyak apapun kita bernarasi tentang keberhasilan, faktor indikatornya tidak turun, maka dianggap zero atau nol. Tidak ada progres.

0: Halo, gua Maulid atau Mrot dari Miandi Sezione Bogor. Gua itu nonton Piala Dunia itu sekitar 94-98 lah. Cuma yang paling memorable itu Italia juara dunia 2006. Thank you.
1: Kita beralih ke warta olahraga. KONI Kota Bogor perkuat performa para atletnya menuju juara melalui uji tanding pada internal cabur binaannya. Jati Nugroho resmi melantik kepengurusan baru FAI Kota Bogor di bawah pimpinan Zainal Abidin. Berikut informasinya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porpor 2026. Sisi presentasi insya Allah sampai saat ini sudah 90%.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan seluruh cabang olahraga yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi 15 Jawa Barat 2026. Di bawah komando Ketua Umum KONI Kota Bogor Dedi Sumarna, strategi penguatan performa atlet kini difokuskan pada uji tanding try-in dan juga try-out serta partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan. Langkah agresif ini diambil guna mengasah mental bertanding para atlet agar berada dalam kondisi puncak saat perhelatan multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut digelar pada November 2026 mendatang. Terlebih lagi Kota Bogor mengemban misi besar selain sebagai peserta, yakni menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara bersama Kota Bekasi dan Kota Depok.
2: Untuk kesiapan teknis, KONI Kota Bogor bersama Pengca bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan try-in-try-out. Itu seperti ini, kegiatan-kegiatan pertandingan kejuaraan, kemudian kita bertanding keluar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di kegiatan mancanegara. Kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porpor 2026. Sisi presentasi insya Allah sampai saat ini sudah 90% kesiapan KONKIN Kota Bogor untuk mengikuti Porpor 2026. Baik dari sisi fisik, psikologi, kemudian mental dan teknik, kita sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti di Porpor 2026 kita insya Allah bertanding maksimal.
3: Ketua KONI Kota Bogor Dedi Sumarna menegaskan bahwa tahapan verifikasi cabur dan tes parameter fisik telah dilewati dengan baik pada awal tahun. Sementara itu, Arif Rohmawan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor juga menyampaikan visi dan misi kepemimpinan yang bakal fokus utama kepada penguatan pembinaan dan pembibitan atlet secara berjenjang serta berkelanjutan di seluruh cabang olahraga. Ia menambahkan tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabur maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga daerah.
4: Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak pada ketua-ketua cabur, mari rapatkan barisan, iringi dan dampingi perjuangan saya untuk membangun olahragaan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa kita sepaham bahwa kehormatan adalah segala-galanya. Maka dari itu, mari kita bergerak berdampak untuk masyarakat Kabupaten Bogor, untuk Bogor yang lebih baik, untuk Bogor yang istimewa dan gemilang. Saya kira itu, KONI Kabupaten Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Bogor dari keolahragaan.
3: Dijelaskan KONI Kabupaten Bogor siap membawa kembali prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bogor. Ketua Pengda Federasi Airsoft Gun Indonesia FAI Jawa Barat Jati Nugroho resmi melantik kepengurusan baru FAI Kota Bogor di bawah pimpinan Zainal Abidin di FAI Arena Jalan Soleh Iskandar pada akhir pekan kemarin. Acara yang dihadiri Kadispora Kota Bogor Anas S. Rasmada dan Ketua KORMI Kota Bogor Zainul Mutakin berkomitmen untuk membangun organisasi yang solid, profesional, serta memperluas pembinaan olahraga airsoft yang sehat dan aman di kota hujan. Guna memeriahkan momentum tersebut sekaligus merayakan hari jadi Bogor ke-544, kegiatan langsung dilanjutkan dengan FAI Competition antara OPD dan SKPD yang berlangsung meriah sebagai ajang adu ketangkasan dan silaturahmi antar instansi pemerintah daerah.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Sebelum kami akhiri, sekali lagi disampaikan berita utama. Polisi amankan pemilik anjing pemburu yang menerkam bocah hingga meninggal dunia di Kecamatan Jasinga. Dugaan korupsi dan badan usaha milik daerah Kota Bogor terus mendapat sorotan dari praktisi hukum dan masyarakat. KONI Kota Bogor perkuat performa para atletnya menuju juara melalui uji tanding pada internal cabur binaannya. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: info cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saatnya untuk menyimak informasi perakiraan cuaca di sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026 dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Diana Hertanti yang merupakan forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
2: Hai, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari masih diperkirakan cerah berawan. Untuk peringatan dini hari ini nihil, untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bogor pagi ini.

Oke, saatnya kita menyimak info traffic pendengar atau informasi lalu lintas yang semoga informasi ini bisa membantu Anda untuk memantau bagaimana perjalanan supaya lebih nyaman, aman, dan juga lancar. Tentunya bagi Anda yang dalam perjalanan menuju tempat kerja atau juga yang akan ngantar sekolah, yang akan ke kampus ataupun menjalankan aktivitas lainnya, pastikan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Jangan lupa untuk menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, juga menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan hindari juga penggunaan ponsel saat berkendara. Nah, kita akan simak beberapa pantauan arus lalu lintas pendengar dari titik-titik keramaian Kota Bogor ya. Kita mulai dari depan alun-alun Kota Bogor yang terpantau masih cukup ramai lancar ya. Kalau pantauan yang memang ada di menit 50 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sih alhamdulillah cukup tertib gitu ya. Tidak banyak angkot yang ngetem sembarangan di depan alun-alun, jadi membuat arus lalu lintas cukup lancar gitu ya. Untuk arah sebaliknya lebih lengang ya. Memang yang lebih padat adalah yang menuju kawasan Balai Kota Bogor gitu ya. Dan bergeser kita ke kawasan lainnya yaitu ini di Denpom 3 Siliwangi pendengar ya, atau tepatnya di pertigaan Istana Bogor. Ini terpantau dari arah Balai Kota ya, yang akan menuju Jalan Jalak Harupat memang lebih ramai, tapi masih cukup teratur untuk arus kendaraan. Sedangkan yang dari arah Mancur menuju Jalan Jalak Harupat memang lebih sedikit arus lalu lintasnya ya, tapi memang terpantau tidak ada kemacetan yang berarti. Semoga memang tetap bisa lancar gitu ya untuk arus perjalanan bagi Anda yang melintas di sana. Berikutnya mundur lagi sedikit ya ke simpang Kapten Muslihat Juanda Kota Bogor pendengar. Arus lalu lintas cukup lancar ya di kedua arah. Dari pantauan yang terlihat melalui Bogor Smart Window ya atau BSW, bahwa untuk arus kecepatan dari kendaraan ya masih terpantau normal, tidak ada yang melebihi batas dan masih cukup tertib. Kita ke simpang BTM. Nah, ternyata pagi hari ini belum terlihat kemacetan. Biasanya kan sudah mulai ada penumpukan, tapi ternyata di menit 51 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ini arus lalu lintas yang akan turun ke arah Empang juga masih lancar. Begitupun yang naik dari arah Empang menuju BTM ke arah Jalan Juanda juga cukup lengang ya. Dan begitupun yang dari arah Pasar Bogor akan berbelok menuju Juanda pun masih cukup lancar. Dan ada memang beberapa pejalan kaki yang melintas untuk menyeberangi. Ini pun terpantau ada aktivitas pejalan kaki gitu ya, yang melintas atau melewati kawasan tersebut. Terakhir di Jalan Mawar arah Merdeka Bogor ya, di pertigaan yang terpantau pagi hari ini masih cukup lengang pendengar ya. Jadi memang Bogor saat ini belum ada kemacetan yang berarti. Dan ini merupakan CCTV real time dari BSW atau Bogor Smart Window ya. Dan Anda pun memang bisa mengakses website tersebut gitu ya, untuk memantau arus lalu lintas di setiap harinya. Itu dia pendengar ya, bagi Anda yang akan berlalu lintas tentunya sudah sedikit ada gambaran seperti apa. Tapi bagi para pengguna transportasi umum ya, selain juga memang mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas, apalagi yang akan menggunakan kereta api misalnya, pastikan jadwal keberangkatan sudah sesuai agar tidak terburu-buru gitu ya. Sementara bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4, pastikan juga untuk memeriksakan kondisi kendaraan Anda sebelum digunakan ya, mulai dari rem, lampu hingga tekanan ban. Pokoknya selamat sampai tujuan.

Lagu Aku Pasti Kembali dari Pasto, pendengar membawa kita menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti Marissa pasti kembali lagi untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.